0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Selamat pagi kembali untuk KKS Pradi bersama RRI Perempat Sungai Liat di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming RRI.co.id. Terima kasih banyak lagi setia mendengarkan RRI Perempat pagi hari ini. Kita membahas tentang Hari Nelayan Internasional. Apa nih nak diumongan? Nah, tuh tadi Sepradio bahwa dalam peringatan Hari Nelayan Internasional nih, kalau kita melihat di kondisi kita, itu akan kita ketahui bahwa berkat nelayan merupakan penyokong utama ketahanan pangan dan gizi di Bangka Belitung, penggerak sektor kuliner dan UMKM. UMKM hasil laut yang tentunya berlimpah ruah di mana para wisatawan ketika datang ke sini ataupun kita pengen memberikan oleh-oleh sangu tu kuliner pasti hasil laut. Seperti kebanyakan, nah, keritek, cumi dan lain sebagainya tuh. Nah, kemudian kalau ngomong tentang realitas saat ini, berkah di tengah ancaman, artiane meskipun kontribusi nelayan ini besar, kondisi nelayan Bangka Belitung saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Jadi ransum untuk para nelayan ketika mereka mencari ikan, hasil laut itu sangat besar begitu ya. Dan bahkan ada dua pilihan, pulang dengan membawa keuntungan atau buntung begitu ya sahabat budaya, ataupun tidak mendapatkan apapun, kata Mama Ratih tadi itu. Jadi ada banyak sekali kendala-kendala bahwa yang paling krusial di Bangka Belitung ini adalah tumpang tindih pemanfaatan ruang laut antara pertambangan timah di kawasan laut dan wilayah tangkap nelayan. Banyak terjadi konflik di wilayah kita. Jadi hal ini yang memang di mana zonasi laut yang adil dan kemudian pemerintah perlu mempertegas rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil supaya wilayah tangkap tradisional nelayan kita ini terlindungi dari aktivitas tersebut. Bahkan banyak nelayan yang sudah beralih nih, sahabat budaya. Mereka kalau memang merasa lebih diuntungkan di kawasan pertambangan laut, banyak yang memilih ini. Maka banyak juga hasil tangkapan yang berkurang. Kalau sahabat budaya nak mengomentari ya pagi hari ini, silakan di 08 12 13 14 10 39. Betapa besarnya peran para nelayan untuk masyarakat yang ada di Pulau Bangka. Kemudian juga Laut Bangka kita ini terkenal dengan karakter gelombang yang pacak berubah-ubah mendadak. Keselamatan jiwa memang menjadi prioritas utama lo kalio, dan hal-hal krusial yang wajib juga harus kita ketahui, nelayan tuh apa bayi sih yang harus mereka persiapkan, terutama mengecek cuaca. Jangan bertaruh dengan nyawa, selalu pantau rilis cuaca dari BMKG Maritim sebelum menghidupkan mesin perahu, karena banyak juga ternyata beberapa kalau lebih dari siko tuh lumayan lah tuh Sepradi yang terkena bencana petir, bahkan ada yang sampai meninggal dunia yang menyedihkan tuh di hadapan anaknya sendiri seperti itu. Kemudian juga memeriksa kondisi lambung kapal, kesiapan mesin, cadangan bahan bakar, logistik, makanan, air bersih yang cukup untuk mengantisipasi kalau terombang-ambing di laut, dan minimal membawa radio komunikasi, kompas ataupun GPS genggam, serta memastikan baterai ponsel terisi penuh di dalam kantong kedap air. Untuk demi keselamatan, alat komunikasi dan navigasi menjadi hal yang sangat penting. Seperti ini, bergabung ke Eko pagi hari ini di 08 12 13 14 10 39. Kami persilahkan untuk Ika Sepradi untuk pagi hari ini, atau bahkan Ika sendiri punya hobi ketika di hari libur, hari-hari santai, di hari Minggu lah misal, setiap hari Minggu selalu turun ke laut menggunakan perahu, entahkah itu menyewa atau juga bersama rekan-rekan, atau bahkan memiliki kapal perahu tersendiri yuk Sepradi, kemudian menjadi nelayan setiap satu hari di sepekan itu. Alat-alat keselamatan yang memang harusnya menjadi standar safety dan harga mati, yaitu jaket pelampung, karena banyak kecelakaan nelayan tradisional yang berujung fatal hanya karena tidak mengenakan pelampung. Nelayan kita hilang lah, perahu terbalik lah, jadi ada banyak sekali permasalahan seperti
alat keselamatan. Kemudian juga pelampung cincin dan kotak P3K untuk pertolongan pertama jika ada kru kapal yang cedera ataupun terjatuh, dan alat krusial yang memberikan sinyal darurat ketika malam hari jika terjadi mati mesin di tengah laut. Ini yang menjadi sebuah kendala. Jadi selamat Hari Nelayan Internasional untuk nelayan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Laut adalah masa depan kita, dan menjaga kesejahteraan serta keselamatan nelayan adalah tanggung jawab bersama.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Seperti sebelum kami lanjutkan dengan informasi dan peringatan Hari Nelayan Internasional, kami update terlebih dahulu untuk cuaca di wilayah Bangka Belitung hari ini ya, seperti ya. Karena menjadi masyarakat yang sadar terhadap cuaca menjadikan kita lebih mudah lagi melangkah dalam segala aktivitas. Cuaca di Bangka Belitung hari ini tampak seperti di wilayah Kabupaten Bangka itu sangat cerah, ceria, dan juga untuk sahabat budaya ini bisa mendukung untuk aktivitas yang akan melakukan di luar ruangan. Di beberapa wilayah juga sahabat budaya berawan mendung dengan suhu 27 derajat Celcius, kemudian juga hujan ringan masih melanda di seputaran wilayah Bangka Belitung, kemudian juga dengan kondisi awan pecah yang nanti meningkat di jam 12 siang dengan suhu 30 derajat Celcius. Maka dengan kondisi cuaca macam ini, Sepradi harus menggunakan tabir surya, menggunakan pelembab kulit, minum air putih secukupnya atau bahkan lebih dari hari biasanya supaya terhindar dari dehidrasi, supaya tubuh kita tetap terhidrasi. Dan juga dengan kondisi yang seperti ini, 30 derajat Celcius, kalaupun tidak ada hal-hal yang penting untuk dilakukan di luar ruangan, ya lebih baik nih sahabat budaya di rumah saja ataupun berteduh di dalam ruangan. So, pagi untuk spreadiku dalam kondisi pagi hari ini adalah momen untuk sarapan pagi, lah sarapan pagi Lomika. Jangan lupa sarapan pagi, karena sarapan pagi itu akan memberikan semangat, kemudian juga meningkatkan fokus bagi sahabat budaya yang akan melakukan aktivitasnya pagi hari ini. Kami akan hadirkan masih dalam peringatan Hari Nelayan Internasional yang kita peringati hari ini.

Jadi sahabat budaya, kami akan hadirkan bagaimana hasil laut Bangka Belitung menjadi fondasi utama pemenuhan gizi masyarakat yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, di mana laut Bangka Belitung menghasilkan berbagai komoditas laut yang tidak hanya melimpah secara kuantitas tapi juga berkualitas tinggi secara nutrisi. Seperti ikan tenggiri menjadi primadona utama di Bangka Belitung, selain daging yang padat dan gurih, tenggiri sumber asam lemak omega 3 dan yang sangat tinggi. Nutrisi ini krusial untuk perkembangan otak anak, menjaga kesehatan jantung dan pacak, menurunkan kolesterol. Selain itu ada juga cumi-cumi Bangka. Sekarang ini kerennya tuh para nelayan menjadi konten kreator. Jadi bagaimana pola mereka menangkap cumi-cumi tersebut didokumentasikan dan dibagikan ke para pecinta media sosial untuk menyaksikan macam mana ya proses penangkapan ini yang paling seru. Namun perlu diketahui bahwa cumi-cumi dengan harga yang ya lumayan mahal begitu ya sahabat budaya, dikatakan demikian, terkenal di pasar nasional juga karena tekstur yang kenyal, rasa yang cenderung manis alami kalau yang masih segar, dan cumi-cumi kaya akan tembaga yang baik untuk metabolisme zat besi, sel darah merah, serta mengandung protein tinggi rendah kalori. Kalau dulu orang tidak tahu, cumi yang dijualan di pasar warnanya merah. Ternyata cumi yang masih segar, barulah mata ia dari laut Sepradio. Itu warnanya putih. Bahkan di luar negeri sana, seperti kuliner Korea dan kuliner Jepang itu, atau juga Thailand yang

penghasil udang yang sangat luar biasa. Begitu kayanya, dan sahabat budaya ini bisa menjadi potensi yang luar biasa, bukan hanya untuk kita nikmati, tapi bisa diolah dan menghasilkan cuan kembali. Kemudian ketersediaan akses yang membentuk pola makan, bahwa hasil laut menjadi penyokong utama karena aksesibilitas di Bangka Belitung, jarak antara pemukiman warga dengan pantai ataupun pasar ikan tradisional sangat dekat, berbeda dengan wilayah pedalaman di Pulau Besar yang sering mengkonsumsi ikan beku. Maka masyarakat di Bangka Belitung ini terbiasa mendapatkan fresh seafood yang langsung dari kapal nelayan yang bersandar di pagi hari atau sore hari. Kalau kita ke Matras, Sepradi, Ika bisa menemui langsung yang baru turun nelayannya dari perahu. Waduh, ikan gigi mengkilat. Maka orang Bangka ketika berada di luar melihat ikan, dia tahu mana yang lagi fresh, mana dah, Sepradi. Oh, maka kalau di restoran-restoran luar sana, mereka rela membeli hidup-hidup ditaruh di akuarium. Maka harga pun selangit, tok, Sepradi. Jutaan rupiah sih kok harga kepiting ataupun udang. Nah, sahabat budaya, selain itu juga budaya kuliner yang juga bisa memaksimalkan penyerapan gizi. Ketergantungan pada hasil laut ini melahirkan kearifan lokal dalam mengolah makanan yang justru menjaga nilai gizi tetap utuh. Salah satu adalah lempah kunen, no, alias lempah kuning. Dan berbeda dengan kuliner lain yang banyak menggunakan santan kental tinggi lemak jenuh, lempah kuning diolah dengan kuah bening dengan rempah-rempah khasnya kunyit, lengkuas, cabai, sepradio, terasi ataupun belacan. Nah, belacan tuh bayege lah berasal dari udang pula, dari hasil laut kita. Atau juga ikan tuh dimasak dengan ala-ala orang Bangka, banyak varian rasa. Oke, Sepradi, itu dia diversifikasi pangan berbasis ikan seperti kemplang, getas, dan kericu. Mastikan bahwa masyarakat di Bangka Belitung mengkonsumsi protein laut melalui camilan sehari-hari mereka. Demikian kami sampaikan untuk Ika kali ini di program Ngupi Pagi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nih? Nih, nyahe.

Kami hadirkan informasi waspadai titik rawan balap liar demi keselamatan pengguna jalan di Kabar Bangka Belitung. Sejumlah ruas jalan di wilayah hukum Polres Bangka masih menjadi lokasi yang kerap dimanfaatkan untuk aksi balap liar. Kondisi ini berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas terutama di akhir pekan. Kasat Lantas Polres Bangka AKBP Kardo Netso Siagianesa menyebutkan sejumlah titik rawan balap liar meliputi Jalan Air Hantu, Desa Bedukang, Kecamatan Riau Silip, Jalan Polman, Lingkungan Nangnung, Kecamatan Sungai Lia, Jalan Lintas Timur, Desa Air Anyer, Kecamatan Merawang, Jalan Jembatan Emas, Kecamatan Merawang, serta Jalur 2 di kawasan Samsat dan Gedung Juang. Menurut Kardo Netso, aksi balap liar umumnya berlangsung pada malam minggu sekitar jam 7 malam dan terjadi di minggu sore sekitar pukul 4 sore. Waktu-waktu ini menjadi fokus pemantauan petugas karena aktivitas masyarakat di jalan relatif tinggi sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas. Demikian dalam Kabar Bangka Belitung pagi hari ini. Sampai jumpa di Kabar Bangka Belitung selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban.

0: Rompat RRI.
1: Lima ribuan hotelna. Kona tilo ribuan. Sakitu we.
2: Kalau aku mau kabeli uti alias pisang, santang, sama gula 1 kilo ya. Mau kabuat pisang ijo.
1: Wah, bikin pisang ijo. Pisang warna hijau kitunya becenya. Ih, da euy semang enggak tahu nu kumaha eta pisang ijo teh.
2: Pisang ijo itu cemilan aslinya Makassar. Ini rasanya. Awih, didi. Enak sekali, Ji. Nanti kalau udah selesai saya buat pisang ijo, saya kasih Miko. Pasti kau minta lagi.
1: Aduh, nuhun pisan bece. Ih, bece teh tetangga yang paling baik.
2: Bece gitu loh.
0: Beragam bahasa, namun tetap satu kesatuan. Itulah Indonesia.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning. Sepada.
1: Capek pagi kening ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasanya klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasanya klubi. Masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Ha nih bay, ha. Enak rasanya. Nih, cobe ha. Buka mulut kan nih. Cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue herta. Cobe aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada puli rasanya klubi? Dak tau pun kanyita rasanya baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun yem, gak jualan tapi dak tau kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang, imang-imang lah. Lain kali yem, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke toko kah?
0: Ditegem ke toko.

0: Seperti untuk di pagi hari ini di Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat, kami akan ajak Ika membahas tentang penetralisir raja buah, yaitu durian. Seperti asal ngomong tentang durian ya, tengah musim seperti semeriwing ya, sejalan-jalan bukau ah. Nah, salah ngomong tentang durian nih, yang pasti ya Sepradi mungkin punya beberapa tata cara supaya tetap sehat mengkonsumsi ya. Masyarakat lokal punya kearifan tersendiri untuk menangkal efek panas durian yang ternyata bisa membuat suara menjadi lebih seksi, serak-serak dan pada akhirnya menghilang. Jadi sahabat budaya, kalau ngomong tentang durian, sekarang tengah musim durian di Bangka. Bagus-bagus durian Sepradi. Jadi kriteria durian di Bangka nih, selain warna tembaga, ada juga yang warna tuh warna susu, tapi cita rasa tidak ada terlalu manis, pahit, bergas. Konon katanya gitu ya sahabat budaya, kandungan tanah di Pulau Bangka ini yang mengandung mineral timah itu berpengaruh sekali terhadap hasil akhir dari penanaman batang durian di Pulau Bangka, dan itu sudah diakui oleh traveler durian yang ada di Indonesia. Dilah keliling Indonesia Sepradi, ternyata di Pulau Bangka nih salah satu durian yang terkrimi macam kayak es krim katanya, terus juga rasanya nikmat dan unik rasanya begitu, bukan kataku Sepradi, tapi yang merupakan review dari orang lain. Nah, kalau kita ngomong tentang kunci utama menikmati durian tanpa rasa bersalah, ora ge. Aduh, ku tadi tuh makan durian rasa itu bersalah bener. Ku matilah besok lah. Kayak berat pundok ku nih, punggung ku nih asa. Kayak berat-berat macam nak tuh. Nah, durian memang adalah buah yang sangat padat kalori dan karbohidrat. Porsi ideal batas konsumsi ya, sampai maksimal tuh 3 butir Sepradi, bukan 3 iko, 3 loma Sepradi dalam sekali makan. Bukan 3 iko duren. 3 iko duren kata dokter nak tuh Sepradi, kata dokter Ega 3 iko belilah nya paling besar lah mentu. Bye Sepradi. Jadi untuk diketahui bahwa 3 loma atau juga 3 butir 3 igi durin tadi itu ukurannya mengandung hingga 200 kalori dan setara dengan semangkuk nasi. Jadi kalau hari ini Kak makan durian, kurangi porsi karbohidrat dari nasi atau camilan manis lain di hari yang sama hari ini, misalnya Kak makan durian. Kemudian masyarakat lokal punya kearifan tersendiri untuk menangkal efek panas durian yang ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Nih kuning konten kreator kita ya, nuwengai itu di bagian dalam kulit durian. Tradisi ini dipercaya memitigasi rasa pusing ataupun begah. Nah, kelak secara logis akan kuhadirkan untuk Ika di kesempatan kali ini. Kita angkat dulu penelpon yang bergabung bersama Pro4. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Beroga, sayang ku cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
1: Apalah makan durian, Puli?
0: Apalah kan makan durian tapi tetap sehat, kata orang mana cara. Tadi nuangai di pulau tadi, tetap benar deh.
1: Kalau Mama, si umur lah makin di, paling bener lah makan selembuin lom lah. Karena kita lah suwe ini kan beda kan kondisi juga. Kenapa tak takut? Dia kalau saya hipertensi enggak, tapi naik ini kolesterol.
0: Kolesterol ya naik.
1: Kolesterol lah, jadi kita lah. Kalau nak makan tuh boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan, kenapa?
0: Bener.
1: Sela, menolak di muda, tak usah diumong, durian dia butir, seorang nanti ya, sendiri. Tapi sekarang Mama kalau durian tuh mau bikin air gulai.
0: Oh, dibikin air gulai kayak santan.
1: Insya Allah juga ada diberi anak, diberi ke muda kosel, nak bikin sama air gulai, jadi kapan nak bikin apa, misalkan ini bikin, banyak bikin wajib kulit sama.
0: Waduh.
1: Jadi kapol langsung dari kocek, jadi tinggal naruh anaknya airnya
0: bayi. Pakai ini ya, wajib tuh pakai beras ketan no, mau.
1: Beras ketan, dikukus beras ketan atau air gulai dimasak kental-kental. Baru kalau dicebur kan sekali dia lah anak tuh.
0: Ai gulai itu gulai pasir apa gulai merah?
1: Gulai merah, campur gulai pasir.
0: Oh, dicampur.
1: Kalau manis atau selera kita lah.
0: Oh,
1: ada yang pengen manis, ada yang sedang-sedang bayi. Kalau mama sih sedang bayi lah, kenela mengandung gulai. Mama lebih banyak gulai kabung mah, gulai merah.
0: Pakai santan enggak tuh mah?
1: Tetap dong.
0: Oh, tetap kok untuk.
1: Enggak ada gurih ya. Itu beda kalau ada santan.
0: Oh, ada gurih ya.
1: Ah, ada gurih. Jadi dibikin kental-kental lah kuah tuh.
0: Man mama jadi, tapi mah kalau lah makan macam olahan nah itu sama tidak kayak kayak makan butir-butir lom tuh?
1: Enggak lah, masalah ada gula lebih kali, kita kan gula ya teh takut kena anu oleh apa DM pulih, diabetes pulih. Karena mengandung kalori itu lebih, memang gula satu sendok itu berapa kalori lah harusnya. Jadi kita kalau banyak makan manis, kurangi makan karbohidrat atau.
0: Oh benar lah.
1: Karena kan kemarin juga ada edukasi kan di Polda.
0: Macam mana itu edukasi?
1: Kemarin ikut senam di Polda atau ada edukasi yang juga dari dokter.
0: Oh macam yang kata mama nih tadi itulah hal edukasi ya.
1: Edukasinya. Jadi karena dapat ilmu juga, mama taruh sedikit juga di tempat nih. Bagi-bagi.
0: Oh bagi-bagi.
1: Silakan. Oh berbagi ilmu. Kalau agak muda tuh saya diomong lah masalah. Tapi ini baru-baru ini daerah kami belum hijau.
0: Ngapain tuh?
1: Dua SMP lah kena diabetes.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Bule 400 lebih, hampir 500. Tidak sudah.
0: Ya Allah.
1: Pas dua SMP. Mungkin anak-anak SMP ini sering minum minuman.
0: Minum-minuman instan.
1: Botol yang kemasan tuh kan.
0: Benar-benar.
1: Kan murah 500 cuma.
0: Benar lah.
1: Tapi minumnya berlebihan kan. Jadi rupanya sekali dicek bule ya. Cek bule. Baru umur dua SMP tuh. Jadi lagi aku lah umurnya kayak mama lah kena abad nih. Boleh makan tapi terbatas kita lah kena.
0: Oh.
1: Kalau mama saya pecinta kuah.
0: Oke, siap, Mama.
1: Salam juga buat semua mualang PPN RI 4 dan yang saja berada. Salam sehat kena aktivitas belum selesai.
0: Alah.
1: Lima rokok botak banyak yang digawe sampai pagi nih.
0: Nih ada lagu apa nih, Mana? Biar tambah juget kita.
1: Pagi dipulih lagu Cina Banai.
0: Cinan Banai.
1: Ah, Cina Banai. Aku kok buat semua mualang lagu nih, oh.
0: Oke.
1: Kalau kau tahu dari mama, ya lagi siap-siap juga selamat beraktivitas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati, ini laki-laki kulit, lapanak kulit di sini. Alhamdulillah, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rati. Tuh tadi, Sepradi, kalau Ika lah makan durian, jangan ditimpa kayak karbohidrat. Tapi, orang zaman dulu tuh makan nasi, lauk, makan bu, lauk durin. Ade gue mace ya. Tulisan tuh Supradi, makan bu lauk durin. Oh, jadi zaman-zaman dulu tuh macam nak tuh. Atau bahkan ade kak pernah kak nyube ya. Jadi gabung tuh Supradi yo. Kalau lo ngomong tentang durian, durian alias durian Supradi, tradisi di mana orang minum air dari kulit durian tadi ternyata secara logis menuangkan air ke ceruk dalam kulit durian itu bisa membantu melarutkan sisa senyawa sulfur yang tertinggal yang bisa berkontribusi menetralkan aroma kuat di mulut. Wajib air putih yang banyak nih, kak garis bawahi. Tapi air putih ya, air es nih yuk. Kudet tangisah hilang uli suara kak. Lah hangat dikak timpa uli kak dingin. Mana nih tadi gabung halo? Boh, lah terputus Pradi. Barulah kau nak ngangkat nah. Oh, jadi durian bersifat hangat dan mematangkan metabolisme tubuh secara cepat. Minum air putih dalam jumlah banyak setelah membantu ginjal menggelontorkan sisa metabolisme dan juga mencegah dehidrasi. Cobalah Ika perhatikanlah. Kalau musim dingin nih, entah turun hujan, Ika makan no, sampai 3 biji tuangat badan kita ya. Seger rasanya. Tapi malah lebih dari itu Supradi, matau lah, oh bisa atau anget. Jadi penetral adalah air putih Supradi, sehingga banyaknya manfaat air putih nih di kehidupan kita. Ada lagi kanti ya biasa ya, kalau lah musim durin nih jatuh, ada lagi musim manggis. Jadi manggis nih sering juga disebut kalau durian tu raja buah, ni ratu buah, karena bisa menjadi penawar raja buah. Manggis kaya akan air dan zat mendinginkan yang bisa meredakan efek inflamasi atau rasa panas di perut akibat durian alias durian tadi Supradi. Tuh dia penetral. Jadi alam nih memang adil, memang memberikan suatu yang nikmat tapi panas, diberilah aja penetral. Tadi buah manggis. Musim rambutan uli udah nih Pradi. Lapeno lah aku nengok orang nggak berjual lah. Lah tuh jadi ya untuk Kak Pradi nak bergabung keku cara sehat. Walaupun konsumsi durian, versi Kak boleh bergabung untuk di pagi hari ini.

Mak kasih untuk Ika gale-gale ya, lagi setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Jadi sahabat budaya, untuk di ragam unsur budaya hidup sehat, kami akan hadirkan masih karena sekarang ini musimnya duren Sepradio. Jadi seperti apakah untuk menikmati duren lebih sehat lagi sahabat budaya, ataupun dalam kondisi ya baik-baik saja ketika Ika mengkonsumsi, ya selengkap akan ku hadirkan kali ini. Jadi Sepradi, olahan duren yang sehat juga bisa dinikmati dengan cara menggabungkan daging buah duren bersama dengan bahan kaya serat dan protein. Hindari tambahan gula ataupun susu kental manis atau juga santan kental yang berlebihan supaya manfaat antioksidan dan potasium duren tetap optimal untuk tubuh. Jadi beberapa kreasi olahan duren yang lezat dan lebih menyehatkan dengan mencampurkan daging duren dicampur dengan pisang beku dan susu rendah lemak. Ini banyak kok dijualan Sepradio, banyak yang rendah lemak, jadi tinggal Ika cari bayi. Nah, kemudian disatukan, di blend hingga kental, lalu tambahkan dengan aneka topping seperti kacang almond dan juga granola. Ini kaya akan serat, kalium, lemak sehat yang juga mengenyangkan, asal porsinya pas dan tidak berlebihan.

Pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

Seperti sahabat budaya, karena kebersamaan kita lah di penghujung waktu untuk kali ini. Yang pasti ya di hari ini seperti 29 Juni 2026 bahwa diperingati sebagai Hari Nelayan Internasional. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk nelayan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Semoga untuk kedepannya nelayan kita lebih memperdulikan lagi terkait dengan hal-hal yang wajib sebelum melaut, alat keselamatan yang memang harus dipersiapkan, hal krusial tentang keselamatan nelayan dan persiapan melaut, kemudian juga selalu mendapatkan keberkahan di tengah ancaman seperti kondisi perairan yang kemudian sekarang ini konflik ruang laut seperti tambang dan nelayan, kemudian juga perubahan iklim. Kita berharap ke depan-kedepannya para nelayan kita semakin sejahtera. Kemudian juga musim durian dalam unsur budaya hidup sehat yang kami ulaskan tentang konsumsi raja buah yaitu durian, namun tetap mengedepankan kesehatannya dengan baik itu secara tradisional, kearifan lokal, dan memperhatikan hal-hal yang penting demi kesehatan bersama. Karena sahabat budaya boleh makan enak tapi tahu batasannya, kalaupun akan berimbas buruk terhadap kesehatan untuk sakit-sakit tertentu. Dan sahabat budaya, kami akhiri kebersamaan kali ini. Setelah ini akan ada Pemakan Nusantara, UMKM dan program lainnya bersama dengan Iren menemani Kak Supradi hingga kelak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat menjalani aktivitasnya di pagi menjelang siangnya. Terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
6: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: lagi.
1: Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, utanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

Buku hujan karya penulis Terelier. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelier menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,9 MHz Purwong Pati RS Sungaliat. Selamat pagi jelang siang seperti sahabat budaya di kesempatan jam 10 sampai jam 3 ini seperti Iren nganti Kak seperti oh di hari ini seperti oh di ujung bulan Juni seperti hari ini hari Senin 29 Juni 2006 seperti oh di antara pemakan Nusantara kita seperti oh hingga jam 11 seperti lah Iren hadirkan pemakan Nusantara kita seperti oh dari daerah asal mana seperti sudi jam 11 seperti kita ke kabar berita seperti oh sumber dari rri.co.id kemudian habis kabar berita jam 11 kita ke program acara selanjutnya UMKM kita seperti hingga jam 12 waktu Indonesia Barat lah kita akan rilik persatu mengikuti azan zuhur untuk wilayah kabupaten dan sekitar. Kemudian seperti sahabat budaya bisa azan zuhur kita kelaa langsung instrumen seperti oh hingga 30 menit seperti di jam 12.30 kita ke sekaput siang-siang enaknya emang muter perempat seperti oh kelak di sekaput-sekaput kelahiran aja ikat ke sekaput-sekaput oh hingga jam 13 waktu Indonesia Barat kelak kita akan bergabung rilik perempat area Jakarta guna mengikuti suara budaya Nusantara pada jaringan nasional seperti oh hingga jam 2 siang seperti jam 14 waktu Indonesia Barat kita akan masuk ke kabar berita lagi seperti sumber dari rri.co.id kemudian kita lanjut ke program acara kita ade begaya beragam unsur budaya seperti oh nah hingga jam 3 sore seperti sahabat budaya begayanya seperti oh dan jam 3 sore lah Iren nganti ke hari ini seperti sahabat budaya kita langsung baik ke pemakan Nusantara kita seperti oh tapi sebelumnya kita dengar dulu lagu berikutnya seperti oh

Seperadik, Bernadette Ikat berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak Ikat, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Dato' Ahmad Elfian, mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

103,9 Megaprom 4 RRI Sungai Liat, Seperadi Sahabat Budaya kita di Pemakan Nusantara, kita Seperadi. Oh, Iren akan hadirkan untuk Ika Seperadi kali ini, kita ke Pemakan dari Makassar, Seperadi. Oh, yang dikutip dari indonesiakai.com Seperadi. Nah, seperti apa itu Seperadi Sahabat Budaya, oh, Pemakan Nusantara kita dari Makassar nih, Ade Barongko Seperadi, oh, Barongko dan Gogos. Oh, lezatnya Barongko dan Gogos nih, cemilan legendaris dari Makassar Seperadi. Oh, nah, lebih dari sekedar cemilan, Barongko dan Gogos nih adalah perwujudan budaya dan cita rasa Makassar yang telah diwariskan turun-temurun Seperadi. Nah, memiliki wilayah yang luas, Indonesia ini diberkahi dengan kekayaan budaya dan kuliner yang beragam Seperadi. Kita nih Seperadi. Oh, nah, tersebar dari Sabang hingga Merauke Seperadi. Kemudian Seperadi sahabat budaya, ragam suku bangsa di Indonesia menghadirkan kekayaan rasa dan keunikan dalam setiap hidangan tradisional yang disajikan Seperadi. Seperti halnya Kota Makassar nih, salah satu contoh Seperadi, oh, yang sejak lama tersohor karena kekayaan kuliner Seperadi, oh, hasil racikan rempah-rempah incaran para saudagar Seperadi. Nah, di tengah gempuran kuliner asing, ada beberapa makanan tradisional Nusantara masih eksis hingga saat ini di Makassar nih Seperadi. Ada salah satu hidangan khas Indonesia yang patut menyandang gelar legendaris adalah Barongko atau kue khas tanah Bugis Seperadi. Oh, nah, seperti apa itu Seperadi sahabat budaya? Barongko sendiri nih merupakan kue yang terbuat dari campuran antara gulai, telok, pisang, kek santan. Nah, kemudian tekstur yang lembut menjadikan kue ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak maupun orang dewasa Seperadi. Nah, mengutip Barongko si manis lembut dari Bugis tahun 2019 Seperadi. Oh, Barongko ini dulu hanya disajikan untuk kalangan bangsawan dan para Raja Bugis. Nah, Barongko ini merupakan singkatan dari bahasa Bugis, yaitu Barongko Mua Udoku, yang berarti barangku sendiri yang kubungkus. Kemudian ada makna yang terkandung dalam Barongko tersirat dalam proses pembuatan Seperadi. Nah, bahan utama pisang dibungkus kembali dengan daun pisang, melambangkan kejujuran dan kesederhanaan. Tuan rumah menyajikan Barongko sebagai simbol ketulusan hati, bahwa ade yang ada di luar sampai dengan ade yang ada di dalam. Nah, seiring perkembangan zaman ya Seperadi, Barongko ini kini menjadi salah satu hidangan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kudapan manis nih biasa ya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Bugis seperti pernikahan, akikah dan lain sebagainya Seperadi. Oh, kemudian ada kelezatan Seperadi, selain kelezatan dinikmati selagi hangat, oh, kue lembut yang bisa dibungkus daun pisangnya juga tak kalah nikmat untuk disantap saat dingin. Oleh karena itu, masyarakat Makassar kerap memasuki Barongko ke dalam lemari pendingin sebelum disantap Seperadi.

Nah, tidak hanya tuh Spradik sahabat budaya, oh, selain lezat tadi toh. Nih, karena tahu tidak cara pembuatan kue nih, cukup terbilang sederhana. Nah, pertama haluskan pisang, kayak campurkan dengan santan hingga rata. Selanjutnya masukkan bahan lain seperti telur, vanili, garam, kayak susu kental manis. Nah, aduk adonan hingga tercampur rata. Siapkan daun pisang atau loyang sebagai wadah. Tuangkan adonan barongko, kayak kukus selama kurang lebih 25 menit. Nah, setelah mateng, keangkat seperti. Nah, dan pacak disajikan dimakan. Nah, selain barongko, camilan tradisional lainnya yang tak kalah menggoda selera, kayak cocok untuk mengganjal perut sebelum sarapan berat adalah gogos. Jadi di Makassarnya ada barongko kayak gogos. Nah, berbeda dengan barongko yang manis, sementara gogos ini merupakan kudapan Bugis dengan cita rasa gurih. Nah, dibungkus dengan daun pisang, sekilas gogos tampak seperti lemper. Nah, berbeda seperti oh antara barongko yang manis kayak gogos nih, kudapan yang gurih men gogos nih. Nah, kemudian ada bahan dasar adalah bahan dasar membuat gogos yang tadi oh, ada beras ketan yang dimasak terlebih dahulu dengan santan agar meresap. Jika lemper biasa diisi dengan daging ayam cincang oh. Nah, camilan gogosnya diisi dengan ikan yang dimasak pedas gurih sedikit manis dari kelapa sangrai. Secara bentuk, gogos tampak lebih langsing dan panjang dibanding lemper. Nah, setelah dibungkus daun pisang, gogosnya kemudian dibakar di atas api. Nah, di keunikan gogosnya terletak pada variasi jenis ketan yang digunakan. Bisa ketan pecak ketan hitam, pecak ketan putih, atau dengan biji khas dari Sulawesi seperti itu, yaitu bani seperti yang memiliki tekstur seperti pasir dan berwarna kecoklatan. Nah, itulah di seperti sahabat budaya oh, jadi yo oh, menikagi ke Makassar oh. Biasa ya orang Makassar Bugisnya makanan dikanti kayak kopi apa teh barongko kayak gagas nih seperti oh. Jadi pilihan sarapan alternatif yang praktis, lezat dan mengenyangkan. Nah, tuh di sahabat budaya memakan Nusantara Iran hadirkan hari ini kita ke Makassar oh, ada barongko kayak gogos tadi oh, cemilan pemakan Nusantara. Kayak aman ditinggok-tinggok nih. Tidak begitu moga selera dah. Ya lah pun sebelah sahabat budaya oh, Iren lanjutkan kembali oh, menemani pagi jelang siang Ika Sepradi oh. Tapi sebelumnya Iren sapa dulu Ika Sepradi yang menjalankan aktivitas Sepradi untuk hari ini Sepradi oh. Iren doakan, Iren ucapkan semoga Ika diberi kelancaran, sukses selalu untuk Ika, sehat kali Sepradi udah. Nah, kemudian seperti sahabat budaya baik yang mendengarkan melalui RRI digital kami seperti sahabat budaya oh, yang lagi ada di jalan udah. Baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 Sepradi, hati-hati Sepradi di jalan oh. Iren doakan Ika semoga selamat sampai tujuan oh. Amin. Walaupun tidak panjang lebar Sepradi oh. Tidak panjang cerita. Iren hadirkanlah lagu-lagu di pagi jelang siang Ika Neo menemani Ika oh. Jangan kemana-mana Ika, tetaplah di 103,9 MHz RRI. Semoga Ika terhibur Sepradi oh.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat coba bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Oke, rasa ya memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita, pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai, lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini, pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh, iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun menurun. Itulah melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide Dra. Besok men kita nyantai kayak kawan-kawan. Kelak kunek ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah. Jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis. Cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis. Pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah. Caba yang rasanya amat pedas dan merangsang. Kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

0: Duh, pagi Mai. Gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak gua nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan.

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dah lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Oh non.
5: Uy, ngapanya gul?
4: Ketengong hari ya.

Selamat siang Sporadik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang. Nah, Sporadik kali ini dari Pangkal Pinang di Bajik Eku Iren, bersumber dari rri.co.id. Guna meningkatkan promosi pariwisata daerah, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Parbud Kepora Bangka Belitung akan meluncurkan terobosan atau inovasi berbentuk panduan perjalanan wisata.

Menurut Kepala Dinas Parbud Kepora Bangka Belitung yang diwakili Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Irwanto, panduan perjalanan wisata itu dinamakan Panduan Perjalanan Wisata Seru 1000 Pesona Bangka Belitung atau disingkat Pentas 1000 Pesona Bangka Belitung. Pentas 1000 Pesona Bangka Belitung ini juga merupakan hasil dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan 1 BKPSDM Bangka Belitung tahun 2026 yang dijalankan Irwanto sebagai peserta. Ia ngomong, rencana aksi perubahan ini sebelumnya telah disetujui dan dibahas bersama kepala dinas dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya dirancang dan dibuat oleh tim yang dibentuk melalui SK Kepala Dinas Parbud Kepora Bangka Belitung sebagai penggagas dan tim leader adalah Irwanto sendiri. Ia menambahkan pentas 1000 Pesona Bangka Belitung ini telah final, maka dapat segera disebarluaskan ke stakeholder dan masyarakat umum. Sehingga setelah mengakses pentas 1000 Pesona Bangka Belitung ini diharapkan akan menarik minat wisatawan berkunjung ke Bangka Belitung. Pentas 1000 Pesona Bangka Belitung merupakan panduan perjalanan wisata berbentuk file PDF digital dan bisa diakses melalui sistem QR. Untuk referensi dan bahan materi, Irwanto menyatakan pihaknya sudah minta bantuan ke semua dinas pariwisata kabupaten atau kota se-Bangka Belitung melalui surat resmi dinas Parbud Kepora Bangka Belitung, juga berdasarkan referensi lainnya yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembuatan panduan perjalanan wisata ini. Untuk penyebaran panduan perjalanan wisata ini sendiri, menurut Irwanto, pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai kalangan, baik di dalam daerah Bangka Belitung maupun luar daerah, termasuk Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi atau Kabupaten atau Kota, media massa, komunitas, paguyuban masyarakat Bangka Belitung di berbagai daerah di Indonesia, pelaku industri pariwisata seperti travel agent, hotel, restoran, komunitas pariwisata, dan lembaga lainnya.

Irwanto berharap dengan adanya pentas 1000 pesona Bangka Belitung ini, maka informasi dan promosi wisata Bangka Belitung akan meningkat. Sehingga dengan sendirinya kita harapkan minat dan jumlah kunjungan wisata ke Bangka Belitung pun ikut meningkat pula. Sementara dikutip dari rilis berita resmi Stasiun Badan Pusat Statistik atau BPS Bangka Belitung, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus tujuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada April 2026 tercatat sebanyak 371,04 ribu perjalanan. Jumlah kunjungan tamu hotel di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada April 2026 tercatat sebanyak 63.408 orang. Tingkat penghunian kamar atau TPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada April 2026 sebesar 25,74%, TPK hotel bintang sebesar 30,39%, dan TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya sebesar 19,73%. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Naisa Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Kelas Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampai bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
4: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: lama nunggu. Maaf ya agak lama datangnya, habis ambil pesanan barang dulu tadi.
1: Gak apa-apa kok, lagian kan ada Tuti juga.
2: Eh, ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
0: Dadah, keren kan? Impor dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi, untung masih kebagian.
1: Kirain pesen apaan, ternyata tas impor. Padahal kan banyak produk dalam negeri yang gak kalah bagus kualitasnya.
2: Iya sis, bener kata Tini. Malahan udah banyak produk dalam negeri yang sampai diekspor ke luar negeri.
0: Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
2: Ya iyalah.
3: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.

Jupah adalah sejenis palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat muara laut. Pohon yang tumbuh merumpun ini memiliki akar yang panjang dan bercabang-cabang dengan daun-daun besar dan menyirip. Sebagaimana rumbia, daun nipah juga sering dimanfaatkan orang-orang untuk membuat bahan atap. Proses pembuatan atap nipah dimulai dengan menyiapkan penyangga atau tulang atap dari bambu atau kayu banglawan. Penyangga tersebut disiapkan dengan ukuran panjang 1 meter dan tebal 2 hingga 3 cm. Setelah itu, menyiapkan tali-tali yang terbuat dari rotan yang telah dipotong tipis-tipis menyerupai benang atau tali plastik. Selanjutnya, memilih helai-helai daun nipah yang luas-luas untuk kemudian disatukan dan diletakkan di tengah-tengah antara penyangga, lalu patahkan menjadi satu agar kedua sisinya menyatu. Terakhir, helai-helai daun ini disambungkan antara satu dengan helai yang lainnya menggunakan tali rotan atau plastik dan kemudian dianyam atau diikat ke penyangga. Proses itu dilakukan begitu seterusnya sampai seluruh permukaan penyangga tertutupi dan susunannya rapat. Di zaman modern ini, pemakaian atap daun nipah untuk rumah-rumah penduduk sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih genteng, seng, asbes, dan atap baja demi daya tahan pemakaian dan resiko kebakaran. Namun, atap nipah ini masih digunakan untuk bangunan tempat-tempat ternak dan pondok-pondok di kebun atau di ladang. Kadangkala, beberapa bangunan rumah makan dan vila-vila cantik masih menggunakan atap ini untuk menghadirkan nuansa bangunan zaman dahulu.

Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia, memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan trindak. Trindak adalah topi lebar dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Trindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Trindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan trindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan trindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. Atau Bali Holiday Fest Nusantara 2026 diharapkan menjadi sarana promosi potensi pariwisata, budaya,

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Yo sekaput, siang-siang enak ke puter Prompat.

0: ngoceh. Udah bingung lagi, nih makin gelap. Tapi ikan ya tengah bebennya ya. Dan lanjut apa deh, oh.
1: Menurut diri ngok, Jok. Nah, dengar tuh. Ancok lu, men kita lanjut nangis tulangku, kelahan.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat, kocek. Yuk, kita balik arah bela, pon.
1: Oh, dah boleh aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut ni, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
2: Oh, Sepradi, jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar suara, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir. Segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu. Penuh, Dek.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemananya akhir, ya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Tapi, Mak, ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Mak.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Mak.
0: Maka, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

Selamat siang, seperti sahabat budaya, kita di program acara kita nih Sakaput. Oh, nah sekaput-sekaput di siang hari ini emang enak siang-siang tuh muter 4 RR Sungai Liat Spradio di 103,9 MHz Spradio. Di Sakaput nih Spradio, Iren punya informasi, ada kan informasi untuk ikat seperti sahabat budaya yang dikutip dari rri.co.id Spradio. Nah, setiap orang tuh pasti merasa ada yang takut terlihat gagal. Nah, kenapa kita nih takut terlihat gagal di depan orang lain Spradio? Nah, sepertinya seperti sahabat budaya, oh, nah banyak orang lebih takut terlihat gagal daripada gagal itu sendiri seperti oh. Kita bisa menerima rasa kecewa, tetapi sulit menerima jika orang lain melihat kita tidak berhasil. Karena itu, kita sering memilih diam, menutupi kesalahan, atau bahkan tidak mencoba sama sekali. Salah satu alasannya karena kita ini terlalu sering mengaitkan nilai diri dengan keberhasilan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa bukan hanya hasil yang gagal, tetapi diri kita juga. Nah, kita takut dinilai, takut dianggap tidak mampu, kayak khawatir kehilangan penghargaan dari orang lain. Selain itu, kita hidup di lingkungan yang sering hanya menunjukkan pencapaian oleh orang lebih banyak membagikan keberhasilan daripada kegagalan. Akibatnya kita mulai percaya bahwa semua orang baik-baik saja dan hanya kita yang sedang kesulitan. Kemudian seperti sahabat budaya, media sosialnya juga membuat rasa takut tuh semakin besar. Oh, kita melihat orang lain terlihat berhasil, percaya diri, dan seolah selalu tahu apa yang mereka lakukan. Tanpa kita sadari, seperti kita menjadi terlalu fokus pada bagaimana diri kita nih dilihat oleh orang lain, sehingga kegagalan tersasa seperti sebuah kelemahan yang harus disembunyikan. Padahal gagal tuh sebenarnya sih adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup. Nah, tidak ada orang yang benar-benar selalu berhasil seperti yang membuat gagal tuh terasa begitu menakutkan seringkali bukan karena kejadian yang seperti oh, tetapi karena kita ini terlalu takut pada pendapat orang lain tentang itu seperti kadang keberaniannya terbesar bukanlah selalu berhasil, melainkan berani mencoba meski tahu hasilnya belum tentu sesuai harapan seperti. Nah, itu di sahabat-sahabat budaya di sekapu-sekapu kita Iren hadirkan informasi seperti ngapa kita ini takut terlihat gagal di depan orang lain. Nah, Iren hadirkan yang dikutip dari rri.co.id kita seperti oh. Seperti sahabat budaya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, oh, jam 1 siang kalau kita akan bergabung ke perempat RRI Jakarta, kita rilis seperti oh. Kita mengikuti suara budaya Nusantara seperti. Jadi jangan kemana-mana seperti oh, suara budaya Nusantara nih hingga jam 2 kelak seperti. Kemudian kelak kita masuk ke kabar berita. Kemudian habis kabar berita kita ke Begaya beragam unsur budaya seperti. Oh. Jadi jangan kemana-mana seperti. Tetaplah ikat di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Oh.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cuma

0: Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya, kine?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Akan terhubung melalui jalur bawah tanah. Hal tersebut sejalan dengan proyek stasiun Mass Rapid Transit atau MRT. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499 di kawasan Bundaran HI pada Sabtu 27 Juni 2026. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa jika proyek tersebut rampung, masyarakat yang beraktivitas di sana tidak perlu lagi menyeberang lewat akses yang berada di permukaan tanah. Nantinya, akses tersebut akan disediakan stand untuk UMKM menjajakan produk di sana. Beralih ke informasi yang lain, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibuka untuk penerbangan komersil lagi mulai tanggal 17 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di sana dipenuhi termasuk landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Po Mariana Suendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di LRI Pro4 Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Pro4 Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan. Mau jalan-jalan ke Jambi boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa? Nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Pro4 Jambi Ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah, di WhatsApp Pro4 Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Pro4 Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oh iya.
1: Oke. Oke. Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali ah.
2: Alhamdulillah, Ais. Ada Po Mariana di sana.
1: Iya, halo. Kabar baik, alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana kabarnya? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini biasanya dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Alvina, siang hari ini di RRI Pro4 Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang di siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanepura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 08116707992.
1: Ya, jadi silakan ya.
2: Jambi.
1: Ya mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Propat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumbernya di sana. Kita kenalan dulu, ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Propat Jambi, Vina?
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufal Nuraihan. Buset. Aku panggilnya apa nih Bang Naufal? Oke, itu iya. Udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
4: Halo Kak.
1: Bisa dengar suara Po Mariana ya Bang Agil?
4: Bisa.
1: Iya, Bang Naufal gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
2: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya rada jauh mikrofonnya nih Bang Naufal.
2: Memang,
1: Iya, memang benar iya. Ya. Takutnya memang, takutnya salah di kuping kita di sini, enggak ya? Benar ya, emang rada jauh
2: memang,
1: ya?
2: Memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh, agak-agak dikit jauh. Gimana sih
1: gitu.
2: Bahasanya gitu lah pokoknya.
1: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh, Vina?
2: Kayaknya enggak bisa,
1: kali ya. Ganti-gantian nah, gitu. Ya, kasihan lo kalau ngobrol entar suaranya jauh.
2: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
2: Okay.
1: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Naufal, Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
2: Boleh, silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
4: ya. Apa Kak?
1: Iya, jadi ini apa lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
4: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak. Itu sekarang.
1: Oke.
2: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
4: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan nggak, menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Naufal mungkin menjelaskan, silakan Bang.
5: Nah jadi peran kami di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan biasanya dari Jambi-Jambi di sini lah Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu juga kami jelasin nggak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, nggak pernah menjadi salah satu mata pencarian juga, yaitu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, tentang ikan-ikan di situ. Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
2: Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
5: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
2: Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana gak sih Bang, nengok sunset gitu-gitu kan?
4: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda Kak. seperti kayak apa pacaran juga ada keluarga itu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
2: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
4: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
2: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang. Abang Novel atau abang...
4: Boleh, Novel dulu.
2: Novel. Oke.
5: Jelaskan tentang apa nih, Yulia?
2: Mengenai sejarah Danau Teluk.
5: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu sih.
2: Oke, okay, boleh ha.
5: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu itu tadi kak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian nggak sebagian masyarakat di seberang dulu itu kebanyakan nelayan nggak. Nah jadi mencari ikan tapi seiring berkembangnya zaman sekarang kak menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak menurut kami karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang nggak ada macam itu lagi.
2: Oh oke. Okay.
5: Karena ikannya udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa pelaku kayak kami di Bruso. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Juga bisa bisa jadi usaha juga kak.
2: Oh, oke.
5: Okay. Jadi ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
2: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
4: Benar.
5: Kami tuh pengennya kayak gitu kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir. Karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata, kita mau kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
4: menyadarkan.
5: Menyadarkan, Kak. Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah, gitu.
2: Okay.
5: Nah, jalan wisata lagi.
2: Okay. Nah, boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari bang Novel tadi.
4: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak, karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali kak.
2: Okay,
4: itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan, seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
2: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata.
4: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
2: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Yeah. Nah kalau Abang Nova sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
5: Nah kalau mitos juga boleh Abang tanya, boleh kakak tanya ke Abang Agil
2: kak. Oh oke, okay. Boleh Bang silakan.
4: Ya sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu kak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
2: Oh jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah, tapi ayo kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
5: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu...
4: Tahun 2000-an awal.
5: 2000-an awal itu tempatnya dinas perikanan ya?
4: Kota Jambi.
5: Nah, dinas perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan itu, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang udah menghuni sama sekali.
2: Oh oke. Okay. Ya,
5: memang kosong lah itu. Cuman ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
2: Sampai sekarang berarti.
4: Sampai sekarang
2: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Yeah. Nah itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai, oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi, seperti itu.
4: Ya, boleh, kami silakan menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan, karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara, banyak cara kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu menjala ikan ya, banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
2: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana bang?
5: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk kak kayak Danau Sipin lah kak, lebih tepatnya kan tuh kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah kak, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak yang banyak kak. Karena tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu, tidak ada. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa, ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen.
2: Jadi
5: yang tinggal tetapnya di situ
4: tidak ada.
2: Tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas abang nih, ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
5: Pengennya kami tuh kayak itulah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, kami mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang
4: Festival Danau Teluk.
5: Di sini buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan Mas Bram.
2: Iya, oh berarti itu masih wacana kedepannya, udah impian kedepannya semoga terwujud.
4: Amin.
1: Baik, Bang Agil dan juga Bang Noval, terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval, kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya?
5: Iya, betul. Naik perahu tadi sama.
1: Bang, ini kan diposting di sosial media, kalau boleh tahu nih, mungkin ada beberapa yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
4: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
1: Oke, Instagramnya apa Bang?
4: Titik balik.
1: Titik balik.
4: Ah. Iya. Titik aja di Instagram itu titik balik.
1: Oke.
4: Atau di TikTok.
1: Oke.
2: TikTok sama aja berarti.
1: Di TikTok juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih yang di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
2: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
1: Iya.
2: Ataupun WhatsApp-nya ya, Pak ya.
1: Iya. Di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
2: Oke. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
5: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak perlu titik balik juga. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enduro
4: di pinggiran Danau Teluk.
5: Di pinggiran danau ya.
2: Oh iya.
5: Jadi kami itu
4: sering duduk di situ.
5: Kami itu duduk di situ lah. Nah, kata kami duduk di situ saling
4: bertukar
5: ya, saling bertukar pikiran,
2: sering ngobrol bareng.
5: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Edu tuh ngelihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen, dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang, jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada, kayak rata-rata kami di seberang kak pasti punya perahu.
2: Oh iya, nah, alat transportasi
5: ya. Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak nemainin dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap perahu pasti mikir gitu ya. Nah, jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
4: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
5: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
4: media sosial kami.
5: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tarif Google.
2: Oke, berarti itu perahu, kan ada tuh Bang, duo orang, maksudnya tuh duo model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, nah kalau itu gimana Bang?
5: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu gak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk kak.
2: Kenapa gitu?
5: Kalau di Danau Teluk kak, bukan berarti gak boleh itu karena ada aturan denda. Karena dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti nganggu aktivitas nelayan itu. Nganggu aktivitas nelayan. Terus banyaknya jaring-jaring juga.
4: Jaring-jaring pukat.
5: Jadi kalau pakai mesin itu, mungkin bisa putus lah, kayak mengganggunya. Nah, jadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya udah dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
4: berperahu ya, bersama titik balik tadi.
2: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
5: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk ekspor kan di hari weekday itu di 25.000 per orang.
2: Oke.
5: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
4: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
2: Sudah semua ya, berarti itu yang terima beres.
4: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
1: Baik kalau gitu, Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
3: Oke, lanjut.
1: Terima kasih, Pak.
3: Aman,
1: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Aman. Ada di sini ada Vina, host di Perompat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas titik balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya.
2: Betul.
1: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
3: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini luas seluruhnya seperti ya taruh kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia yang masuk ke danau itu. Nah itu yang perlu kami tanyakan tuh. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya, soalnya umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya. Sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Kita harus maklumi. Okelah, makasih.
1: Iya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Iya, baik.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
4: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
2: Iya.
4: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang, kayak air apa banjir besar, air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
2: Jadi warnanya warna Batanghari.
4: Iya, jadinya. Kalau air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak, itu alhamdulillah untuk sekarang enggak.
1: Enggak ya.
2: Aman berarti. Aman,
1: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi, Vina dari Jakarta ya. Boleh, Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Ya.
6: Pak Nana.
1: Ya, Pak Haji Amsar.
6: Di Jakarta, iya.
1: Ya, silakan Pak.
6: Siapa di Jambi tuh?
1: Ada Vina.
6: Bobina, sama abang-abang apa tuh?
1: Bang Agil sama Bang Noval. Bang Agil sama Bang Noval.
6: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhir orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
1: Bang Agil, Noval, ya? Bang Agil sama Noval.
6: Bang Agil sama Bang Noval. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
1: Danau Teluk.
6: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana, para nelayan sekitar danau, itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa-apa saya tahun 2020 saya angkat kaki dari danau Jatiluhur, dari waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
1: Ya, baik.
6: Itu aja ya.
1: Itu aja ya, Pak Haji Amsar ya. Terima kasih, Pak Haji.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil Noval yang menanggapi.
7: Kalau untuk dari Muara Bungau ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
2: bening ya,
7: bening kan? Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya sindompeng mungkin. Nah, jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mentap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
4: Jaring apung.
7: Kalau kami bilangnya itu keramba.
2: Iya, keramba.
7: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
4: patin. Gurami.
7: Ikan gurami,
2: Melalui
7: ikan bau.
2: Tapi
7: kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan, dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Indukan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur, telurnya baru diletasi dulu lagi baru naik ke rumah.
2: Berkembang, dikembang biakan.
7: Untuk pembibitan, ikan patin. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolong kolam.
2: Kalau budidaya sendiri ya.
1: Baik.
7: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
1: Iya. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya. Haris dari Jogja. Mohon izin bertanya nih, Kak, katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026 bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? Gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih? Kira-kira mau ditanggapi nggak? Seperti apa?
4: Gimana kak?
1: Bagaimana Sar? Sarannya ya. Promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
2: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi
1: nah,
2: gitu.
1: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
2: Jambi.
1: Gitu apa gimana?
4: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Itu kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
1: Oh iya.
2: Oh Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
1: Iya. Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
4: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat.
1: Iya.
4: Jadi sulit untuk dimengerti katanya.
2: Mengerti susah ribet.
4: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
2: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
4: Berarti untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
1: Berarti sudah terjawab ya pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
2: Melayu
1: seberang. Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada line telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
2: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
1: Enggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja ya.
2: Gas lah.
1: Halo.
8: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung.
8: Siang, Kakak Pina.
1: Iya.
2: Yep.
8: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina Pak Nana.
1: Iya, silakan Bang Leman.
8: Ya, saya mau tanya dengan nasum siang ini siapa tadi?
1: Agil.
8: Abang Agil dengan Abang Noval.
1: Noval betul. Ya,
8: iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Iya.
8: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah Teluk apa ini namanya?
1: Danau Teluk.
2: Danau Teluk.
8: Oh, saya kembali ke saya kak. Teluk Semangka teluk yang danau. Ada di Lampung, Tanggamus Lampung, Semangka, Agung Ponana. Jadi, ini soal danau dan Danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu? Dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Apakah ada pertunjukan apa gitu Monana Wapuna untuk pertanyaan untuk kedua nasum Nopal dengan
1: Iya, oke itu aja ya Bang Leman ya. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
4: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
1: Ada
4: Festival Danau Teluk itu banyak beraneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan kak. Kayak lomba perahu tradisional pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja? Pertanyaan kedua tadi apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu? Itu banyak kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya nggak, sumpah.
2: Oke, aku juga belum pernah kesana.
4: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul kak ke air apa air danau,
2: air danau tadi
4: memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah kak untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga priwet.
2: Oh iya, sekarang lagi zaman.
1: Iya, kan? Benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang prewedding di situ ya.
4: Kami juga menerima prewedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada priwet outdoor di danau.
2: Oke, jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
4: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
1: Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Propati Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
2: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
1: Iya, jadi silakan yang mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya, dari titik balik ya Abang Po, apa pendengar Perempat di Nusantara. Ya udah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya. Keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvin Adabayanti, penyiar di Perempat Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Perempat Jakarta maupun telepon ke studio Perempat Jakarta juga boleh, atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Perempat Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920. Okay. Tapi udah ada yang masuk nih.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh, sekalian. Yeah. Oke, okay, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Pertanyaan, nyimak nih. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Kayak mana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ini menjawab kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya,
2: kelestarian ekosistemnya, ekosistem.
3: Itu biasanya paling kami kayak ini kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, cara kami ke pemerintahnya tuh kak, jangan buang langsung ke air
2: gitu. Oh, oke, okay. Berarti itu pembuangannya sendiri ya bang ya.
3: Setelah selesai itu baru kami sampai kami yang di atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, tapi kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, di sini sampah sedikit ketika sampahnya sudah makanannya sudah selesai. Nah sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau di kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau juga.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah bertempatnya ya bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Perempat Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Ya kalau.
1: Ya, oke.
4: Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: explore sama private itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot-spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500.000 kak. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kak.
2: Itu untuk private kan?
4: Ya juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk private lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini kak, kami ini cukup sebentar bukanya. Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Jam 4 sampai jam 6.
1: Oh, 2 jam kami... aja ya berarti ya.
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu kak. Kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di Danau Teluk kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar ya.
2: Hutan kan?
4: Iya hutan.
1: Oke oke.
3: Mana gila masih tidur kak?
1: Iya juga. Iya. Oke baik kalau gitu, Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, nggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin sampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satu di Danau Teluk. Kira-kira apa kedepannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau mewakili berbicara? Siapa
3: kalau,
2: nak ngomong?
3: Izin nggak ya? Kalau impian kami tuh kedepannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini fasilitas kami kurang memadai dari mulai bermagang lalu di alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi dan juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya mungkin kami belum bisa banyak bikin event, cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di perahu. Nanti kami sediain makanan yang
2: makanan khas-khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya
4: makanan-makanan unik yang disukai para muda mudi di Jambi.
1: Benar ya
3: event-event mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
1: Amin. Kita doakan, kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari cuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
4: Iya kak.
1: Iya pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu Agil dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
2: Itu aku penasaran.
1: Iya ya mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat didapat
1: berarti. Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya. Oh, tuh.
4: Ada reservasi. Perahu itu harus reservasi.
1: Baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
4: Amin.
1: Baik, itu dia Bompo Perempat Perempat di Suruh Nusantara. Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema Perantur Guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut temenin tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Rupanya gua.
1: Jam berapa lah hari ini?
0: Jam 2 gua lah. Jam 2.

Selamat siang Seperadik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang. Nah Seperadik kali ini dari Belitung Timur, dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Sebanyak 62 atlet akan mewakili Kabupaten Belitung Timur untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Popda Provinsi Bangka Belitung akan diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 10 Juli 2026 di Kota Pangkal Pinang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Belitung Timur, Amrizal Ngumong, pada Popda tahun ini hanya mempertandingkan

4 cabang olahraga. Keempat cabang tersebut yakni bola voli, sepak takraw, bola basket, ke sepak bola. Ia berharap seluruh atlet dapat menjaga sportivitas dan tampil percaya diri selama bertanding. Amrizal juga mengajak para atlet membuktikan bahwa Kabupaten Belitung Timur tidak hanya mampu berprestasi saat menjadi tuan rumah. Salah seorang atlet bola voli putri, Meiza Kanya Andari, mengaku seluruh tim telah menjalani pemusatan latihan selama 4 bulan. Yang ngomong persiapan berjalan lancar, kekompakan tim terus terjaga menjelang keberangkatan ke Popda. Meiza menargetkan tim bola voli putri Belitung Timur mampu meraih medali emas pada Popda 2026. Ia optimisme hasil latihan yang telah dijalani menjadi modal untuk memberikan penampilan terbaik bagi daerah. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 kelak Sepradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id Sepradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan nih, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kak tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
6: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang Natal, kamu ikutan Natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslim lah. Mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara Oe yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, Oe pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selain kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

0: Seperadi Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Kita lanjut kembali Seperadio kita di Begaya, beragam unsur budaya sehat Seperadio. Di sore hari ini Seperadi Irene nyampaikan informasi untuk Ika Seperadio. Nih informasi kita di Begaya nih Seperadio, Ade Pusung Tagel, warisan tradisi dan estika wanita Bali yang terjaga Seperadi. Lebih dari sekadar simbol kedewasaan, Gelung Pusung Tagel merupakan perpaduan unik antara keindahan dan kekayaan budaya Bali yang lestari. Nah, seperti sahabat budaya, seperti apa tuh gelunggung pusung tagel nih? Adalah model rambut sanggul yang paling banyak diterapkan oleh perempuan Bali. Selain menjadi simbol kecantikan, gelung ini juga menandakan kedewasaan. Dahulu pusung tagel hanya dipakai oleh perempuan yang sudah ditagelin atau menikah. Namun kini perempuan yang berusia 17 tahun ke atas pun sudah bisa dan lazim mengenakan gelung ini Seperadi. Nah, saking khasa Seperadi, oh semuen perempuan Bali ini pasti tahu tentang pusung tagel nih, serta kapan kayak di mana harus mengenakan Seperadi. Nah, gelung nih tidak hanya digunakan untuk menghadirkan kegiatan sembahyang, tapi juga untuk acara resmi berskala nasional loh. Nah, sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, gelung ini sering dijadikan karya oleh para pengrajin sanggul. Salah satu adalah melalui penggunaan antol atau cemara. Nah, istilah yang merujuk pada rambut tambahan untuk menata sanggul. Dari segi bentuk Seperadio, sanggul ini memiliki bagian bawah yang menyorong ke samping. Pusung tagel bagian kiriannya disebut penyawat, sementara bagian yang berbentuk bulat tanah dinamakan batun pusungan. Di sebelah kanan penyawat terdapat bagian yang disebut tagelan Seperadio. Kemudian seiring perkembangan zaman Seperadio menjadikan sanggul ini mengalami berbagai modifikasi. Nah, menarik ke perubahan tersebut tidak terjadi pada bagian pusung tagel Seperadi, melainkan pada bagian depannya seperti penambahan urat-urat atau belahan rambut ke kiri atau kanan. Kemudian seperti sahabat budaya, selain itu Seperadi, oh, tahapan pembuatan gelung pusung tagel nih. Untuk membuat pusung tagel nih, oh, langkah pertama toh kita harus menyiapkan rambut tambahan yaitu antol atau cemara. Nah, namun jika rambut sudah cukup panjang, tidak perlu menggunakan antol atau cemara. Selanjutnya bagi rambut menjadi dua bagian. Bagian depan kayak belakang, bagian depan disasak membentuk sunggaran. Sementara bagian belakang diikat kuat menggunakan karet di tengah kepala bagian belakang. Nah, selain itu, pasangkan antol sepanjang 100 sampai 120 cm dengan kencang Seperadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya Seperadi adalah memilin sedikit antol dengan rambut asli. Kemudian membentuk lingkaran atau batun pusungan dengan cara memutarkan rambut ke kiri bawah, kayak mengangkat ke kanan atas. Nah, setelah itu, buatlah tagelan dengan menekuk ujung rambut di sebelah kanan dengan ukuran yang lebih besar dari batun pusungan. Nah, sebagai sentuhan akhir, sisakan sedikit rambut untuk diselipkan dan diikatkan di tengah sanggul atau pangkal sanggul. Lalu jepit dengan kuat, oh. Melalui perpaduan antara tradisi dan estetika nih, gelung nih menjadi identitas yang menghormati nilai-nilai kearifan lokal. Keberlanjutan dan adaptasi gelung pusung tagel nih di era modern memperlihatkan betapa pentingnya melestarikan budaya tanpa menghilangkan esensi tradisi yang telah mengakar kuat Seperadi. Ah, tuh disebut budaya di Begaya kita nih Seperadi, oh, di beragam unsur budaya nih Seperadi, oh, Iren hadirkan informasi ya. Jadi ada pusung tagel nih, warisan tradisi dan estetika wanita Bali yang terjaga Seperadi, oh, sanggul menurut bangke nih udah. Walaupun seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali seperti sahabat budaya, oh, menemani Ika, oh, di sore hari ini, oh. Untuk Ika Seperadi tidak terasa, oh, lah kayak jam 3 Seperadi, oh, saat Airen juga harus pamit undur diri dari ruang dengar perempat RRI Sungai Liat Seperadi, sore hari ini Seperadi, edisi hari Senin 29 Juni 2026 Seperadi, oh, kalau Ika akan diganti kawan kami yang lain ada Yu Ega, nganti Ika Seperadi, oh, dari jam 3 hingga jam 8 malam nih. Akhir kata Airen ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana Ika Seperadi, oh, tetaplah Ika di 103,9 MHz perempat RRI Sungai Liat.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, nih?

Selamat sore Sepradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore ini. Sepradi dari Kabupaten Bangka, 4 remaja asal Sungai Liat yang dilaporkan tersesat saat mendaki Bukit Maras, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan pada Senin 29 Juni 2026 dini hari. Keempat remaja bernama Boma, usia 15 tahun, Nabil 15 tahun, Keanu 15 tahun, dan Aufa 15 tahun ditemukan sekitar pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat oleh Search and Resort Unit SRU 1 di sekitar lokasi terakhir yang diketahui atau Last Known Position atau LKP. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Mikel Rahman Junika, ngomong keberhasilan operasi pencarian tidak terlepas dari strategi pembagian personel menjadi 3 Search and Resort Unit atau SRU yang menyisir jalur pendakian secara intensif sepanjang malam. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi penemuan, 3 remaja mengalami kelelahan setelah semalaman berada di kawasan perbukitan. Sementara satu korban lainnya mengalami cedera pada kaki kanan sehingga memerlukan penanganan khusus saat proses evakuasi. Tim SAR kemudian mengevakuasi 3 korban yang mengalami kelelahan menuju posko air terjun Maruyan. Adapun korban yang mengalami cedera dievakuasi pada pukul 6 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan langsung

langsung dibawa ke Puskesmas Riau Silip untuk mendapatkan perawatan medis. Senada disampaikan PLH Kepala Satpol PP Bangka Ahmad Suherman, pihak turun langsung bersama Bupati Bangka Ferinsani melakukan upaya pencarian korban. Sekian kabar Bangka Belitung Kite di jam 3 sore Nes Pradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung Kite di jam 4 kelak Sepradi Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: di Prompat RRI.
1: Prodangdut, bedincak bedaek. Wow.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih, Mai, yuk. Aduh, bengis asal bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sege Rom.
0: Sibuk tahap apa ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutik di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dicubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayu nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom! Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tahu kita Mai.
1: Ya Rom.
0: Oh, Mai, Mai dia ini ngok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai, Rom, kau ngeri Mai.
2: Anakku.
0: Kau mata ilah Mai. Mai dia ngok kita Mai.
1: Ada.
0: Dia nyangka kanak, Mai. Gila, Mai.

0: aku ah. Kapan tah? Lorong! Lorong!
1: Mai mati lah mai, gue dekat gua
0: mai. Mai, ya,
1: ya kita pulang nak. Mai, mai cepat mai, lari mai, mai lari mai, lari mai, mai lari mai, cepat mai. Yuna, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batu mai. Mati lah aku lari mai. Kita jangan ngomong lagi mai. Mati lah mai.
0: Palah rom rom.
1: Lagi ada tak mai?
0: Rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya rom.
1: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kata. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap kita mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai, pet menunggu,
0: letek rom rom.
2: Oh.
0: Kemarin dosa asu,
2: aduh,
0: di pelontang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah,
0: neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
1: Langgapi buli mai gara-gara ku mai. Mati
0: pok lah. Lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepet lah kempes pok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai. Kau pikirku ni benar utuh mai. Apa cak kempes? Ni mang mang kena mai. Weh mulut au.
0: Tapi rom. Lucu gitu tadi romo. Kata kenang tak kayak renggile di rom. Tapi ni rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
1: Tapi bener imang itu.
0: Kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang rom pok kayaknya.
1: Dek adeh nyaman lah. Agi cakepku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile rom. Mun pok orang gile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Gile gile macam ni runges rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran ne. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
0: Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga dak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
0: Kena pok lah rom. Males ku ngejelas ya. Ku nge leteh rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya nyabe ku nih rom. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
1: Oh.
0: Undang-undang nak rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh.
1: Siko ya, deng P mai. Dia banyak dak?
0: Oh lah pun eh.
1: Oh mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
2: Tahu lah pun, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih, ada orang gilim sak perut, Mayo. Hah, ngeri ku Mai.
0: Sak perut cemana nya, Rom?
2: Kayak ada ningok tadi tuh. Hah.
0: Tak kan banyak macam sih orang gile nih, Rom. Ada yang
2: lah ngapain boleh kita ketawa tuh, Mai?
0: Apalah, ada yang sensor, masa gara-gara gile banyak yang sensor, Rom.
2: Eh, oh, imbang
0: ya lah tuh yang paling parah, Rom. Oh lah pun lah, baseng pok lah, Rom. Asa pok gede kok gile, kelar, Rom.
2: Oh iyalah, makin hari makin gile, Mai.

0: RRI Perempuan Sungai Lian, Sari Budaya Bangka Belitung. Selamat sore Sepredi, apa kabar Rika untuk sore hari ini? Ya, di cuaca cukup panas juga untuk wilayah kota Sungai Lian kayak sekitar. Ada Ega gantikan untuk bersama kita di Badin Cak Bedai oh, sampai kalau ada jam di jam 5 sore. Kita coba angkat penelpon. Halo, selamat sore Badin Cak Bedai. Nah, tulalit Sepredi. Nyah tulalit. Nah, dia orang aneh.
1: Yo.
0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, sampai hati.
0: Sampai hati. Ini yang
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya pun, dari awal kayak baru mau nyebut nih kayaknya yang dari tapi pun ya.
1: Dari mana?
0: Dari tapi pun gitu.
1: Dari tabi pun
0: ternyata iya nyusul tabi punnya ya.
1: Iya, tabi punnya nyusul. Assalamualaikum dulu buat tabi pun.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya wawai.
0: Wawai.
1: Wawai. Wawai.
0: Awal.
1: Wawai.
0: Wawai. Wawai, baik-baik saja gitu ya. Oke, okay, ini seputar keluarga berencana ya. Hari keluarga keluarga. Bagaimana dengan peringatan hari keluarga berencana ini? Sudah punya planning?
1: Aduh, gimana ya? Gimana ya? Saya sih kayaknya kalau nanti beristri trainingnya 4 atau 5.
0: 4 atau 5. Kenapa enggak 6 aja sekalian setengah lusin?
1: 5 aja, kalau 5 itu dari lambang itu Pandawa.
0: Apa?
1: Kalau 5 itu Pandawa.
0: Pandawa.
1: Oh. Iya, jadi 5-nya aku pengen laki semua.
0: Kalau punya istri?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay, masa kita
0: ya, berarti kan sekarang masih lajang ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan ini loh peran ayah tuh sekarang untuk sekolah-sekolah nih, kayak misal baru masuk sekolah tuh wajib hadir gitu. Nah, gimana nih menurut tabi pun?
1: Ya kalau peran ayah sih ya kalau seperti ayahku sendiri gitu, perannya tuh sangat luar biasa sih. Kalau zaman sekarang itu orang tua itu emang sama sih kayak dulu, cuman anaknya karena pergaulan aja sih yang beda gitu.
0: Karena pergaulan yang beda gitu ya.
1: Iya, karena kan ada sih beberapa ya, tidak semuanya. Ada dari rumah sekolah, nyampe sekolah Maida Kate.
0: Oke.
1: Ini keponakan aku gak ngomongin ngomongin orang lain. Jadi aku kembali, aku nelfon. Oh, dipanggil guru katanya, tidak sekolah. Itu udah dari rumah sekolah.
0: Memang ya.
1: Karena aku gak ngomongin orang lain, ponakanku dewe gitu.
0: Itu mau dikedit nanti itu ya?
1: Kayaknya harus digewas kataku. Karena itu jangankan sama sekolah, nilai jelek aja dimarahin sama ayah sama ibu tuh kalau nilai jelek baik gitu. Misalkan ulangan kan mesti dicek, ini ulangan matematika itu dicek kalau pulang itu hasil-hasilnya itu. Kalau saya tuh jelek itu udah ada pengurangan jajan juga, hukuman yang itulah yang. Tapi kalau nilainya besar, malah kita tuh dapat bonus gitu.
0: Iya.
1: Kalau sekarang nilai kecil katanya, ya udah, namanya belum bisa. Eh kapan kalau belum bisa, kalau nggak bisa-bisa
0: ya? Iya, kalau nggak belajar ya.
1: Iya, belajar itu udah terlambat.
0: Iya.
1: Cuma kalahnya sama gadget sih kadang-kadang.
0: Jadi memang peran keluarga itu penting banget ya untuk anak-anak gitu ya?
1: Penting banget, sangat-sangat penting. Dan keluarga itu memang ya seperti lagunya Bunga Cita Lestari lah.
0: Yang mana tuh?
1: Harta yang paling berharga adalah kelurahan.
0: Kelurahan? Keluarga?
1: Ya keluarga.
0: Keluarga Cemara ya. Milenial. Oke lah, mau dengar lagu apa ini milenial?
1: Lagunya dari kalau lagu yang baru kopi nggak bisa ya?
0: Yang mana?
1: Salahmu sendiri.
0: Salahmu sendiri.
1: Iya.
0: Bodoh amat.
1: Dia bodoh amat.
0: Iyalah.
1: Iya, karena kan sebenarnya salah sendirinya kan dalam lagunya itu ya udah mencoba yang terbaik, makanya kan di refnya itu yang kusudah mencoba untuk berikan, sudah diberikan segalanya tapi ya salah kita lah, salah memilih gitu.
0: Iya. Iya. Ngapain kasih kalau semuanya bodoh amat ya? Situ yang bodoh.
1: Salam buat Desi ya.
0: Iya, kalau gitu salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya kalau kemana-mana nggak mahal, yaitu ada kakek Sakamura. Terus juga yang almarhumah mirip namanya, yaitu Kak Julia Peras. Mm-mm. Di air, apa sih air di, Y Iris?
0: R-Y.
1: Kalau Y di lampu air, artinya
0: oh,
1: Y.
0: Oh, kalau di sini air-air dong, R-Y, air-air dong. Yeah.
1: Air Indonesia-nya dapat di situ. Y-nya tuh Lampung tuh artinya air, Y.
0: Gitu. Ya. Sumatera ya. Lanjut buat siapa Sumatera lagi?
1: Terus juga ada pasangannya yaitu Bang Putra Kambas. Bang Putra Kambas tuh di mana sih, Kalimantan?
0: Kalimantan deh kalau enggak salah.
1: Oh, ya manis Kalimantan.
0: Ada Saiful Jamil ternyata di sini ya.
1: Oh, daerah itu sosok kali gitu loh.
0: Iya.
1: Karena daerah itu ngeluarin lagu itu yang keren gitu. Makanya gitu nanti.
0: Ada aja ya.
1: Terus juga ada Budi, kalau ini Budi yang biasa mirip-mirip makanan seafood ya, Budi Sumi, kalau di sini cumi-cumi, di sana Budi Sumi. Terus juga ada Ibu Kori, ya set lalu ya Ibu Kori, namanya Kori itu pasti mahal tuh kalau ngaji. Terus juga ada Ibu Rindu itu berat, karena Rindu itu berat menurut saya. Terus juga ada Pak Alek, apalagi Pak Alek ini dulu kesukaanku dalam parfum.
0: Nama Alek ya.
1: Terus juga ada semuanya aja lah tanpa terkecuali. Semoga fans-fans perempat di Sungai Liat berdukung saya selalu, itu aja ucapan aku. Dan keluarga itu sangat penting, itu aja, karena kalau bukan keluarga kita ya siapa lagi yang memperhatikan kita, dan keluarga itu sangat-sangat berharga. Itu aja sih menurut saya penutupnya.
0: Ya, Pon. Ya. Makasih ya sudah bergabung. Ya,
1: kira aku bisa membina keluarga kecil.
0: Kenapa? Kapan ya?
1: Doain
0: ya, ya didoain ya.
1: Setelah dulu aku pernah ngefans sama yang di sebelah Pro 1 itu yang Mbak Ica ataupun Mbak Nur, dia menikah di bulan puasa di masjid. Aku kepengen.
0: Kepengen apa?
1: Dia menikah di masjid di bulan puasa.
0: Oh. Oke lah kalau begitu. Si Ica ya.
1: Ya, semoga bisa membina rumah tangga yang sakinah mawaddah marhumah ya.
0: Amin.
1: Ya, makasih. Ada lagunya ya?
0: Ada.
1: Iya, ada Bob.
0: Tenang aja.
1: Ya, oke, Ayu juga sekeluarga juga sehat ya bersama anak-anak dan suaminya ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam ya Pun. Ya, ada Tabi Pun Sepradi. Dari Lampung ya. Nah, dilanjut di belakangnya Tabi Pun tadi yang pengen bergabung ya silakan. Kita masih menantikan Sepradi yang nak bergabung, yang nak request lagu ya. Ega akan putarkan pokok ini seputar hari keluarga nasional Sepredi. Kita coba angkat penelpon kembali. Perempat selamat. Kak Bedae.
2: Halo. Assalamualaikum Kak Bedae. Wah, yang banyak.
0: Yo. Mantap Mang Amat. Apa kabar Mang Amat?
2: Alhamdulillah sehat, baru sudah mandi.
0: Hei, baru ku nak nanya lah, mandi lom? Wela sudah mandi, rupa ya.
2: Mandi.
0: Pakai bedak lom, Mang Amat. Lah pakai bedak lom.
2: Pantun.
0: Lah pakai bedak lom, bedak. Pur apa pupur?
2: Bedak
0: apa? Pakai bedak. Ya, apa nak dengar lagu apa nih?
2: Aku nenang lagu musim panas, dunia makin panas.
0: Dunia ini semakin panas bukan ya? Dunia ini apa bumi ini? Oh iya, dunia makin panas ya. Ya, salam-salamnya.
2: Dalam galama kemanaraku kenyia kenyia sumi kenyo amuna kenyo cinta.
0: Okay.
2: Kenyia nuri kenamang yan kenang koyau kenamang kenamang berasim.
0: Okay.
2: Kan
0: apa lagi?
2: Kan yang bujang. Kan atau kacau kan semua ni lah.
0: Okay lah pun. Terima kasih Mang Amat.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger Mang Amat. Sudah sore ni lah mandi. Cuaca anget. Bawa mandi seger Mang Amat bareng-bareng undi tok. Jangan lupa pakai pupur eh. Biar makin ganteng Mang Amat. Ya, perempat selamat sore, Budin Cabedae. Halo.
3: Halo, selamat sore, Budin Cabedae. Wah, ayah sampai, Yati.
0: Sampai, Yati. Oke, yuk Fitri kan.
3: Halo.
0: Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Apa?
3: Cuaca mendung.
0: Wah, mendung. Di sini panas.
3: Mendung-mendung, panas-panas, mendung.
0: Apa ya kata orang tuh? Cerah-cerah mendung ya, cerdung. Cerah-cerah mendung. Oke nih, Yu Fitri, seputar hari keluarga nasional ya. Untuk hari ini, macam mana nih dengan adik hari keluarga nasional?
3: Apa itu?
0: Hari keluarga berencana.
3: Keluarga berencana. Segala sesuatu itu memang harus direncanakan.
0: Direncanakan, ha.
3: Itulah.
0: Seperti itu ya. Segala sesuatunya harus direncanakan termasuk anak juga, gitu iya. Ya. Jumlahnya berapa? Kalau Yu Fitri anak berapa itu?
3: Kalau Ayu nih bukan nak lah nerima apa adanya. Tanah latue mungkin kan
0: iya.
3: Cukup tiga saja.
0: Lah dapat tiga-tiga ya kan?
3: Dua laki-laki.
0: Aman jadi ya. Aman, ya insya Allah. Dek keteter sekolah alhamdulillah kalau ada A, pendidikan rezeki juga ada ya ada A. Malah pun. Terima kasih Yu Fitri, nak dengar lagu apa nih?
3: Ayo nak dengar lagu. Apa itu namanya?
0: Apa itu?
3: Lilin-lilin putih.
0: Lilin-lilin putih. Salam-salamnya.
3: Salam-salam ke Mang Amat. Ke orang Lampung tadi.
0: Ya.
3: Julia, Kuaya, Kuayo, Mangyan, Wadah Mangyan bertamu deh kami malam minggu kemarin. Keren deh. Karaokean. Karaoke. Putra Sambat, Mama Rati, Yuk Cinta. Pokoknya semua enak pendengar kita RRI perempat tanpa terkecuali ya. Semoga kita sehat semua, diberi umur panjang. Untuk penyiar selamat tugas, pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yu Fitri yang sudah bergabung ya. Segala sesuatu itu memang harus direncanakan termasuk juga dalam berkeluarga gitu ya. Anak punya anak berapa pun juga itu harus direncanakan juga gitu ya. Tiga anak cukup. Oke, kita coba angkat penelpon kembali. Perempat selamat sore, Budin Cabedae.
2: Wah, sampai Yati.
0: Sampai Yati, Om Alek. Ada salam dari pendengar juga nih untuk Om Alek.
2: Oh, sehat lah.
0: Oke, kabar baik Om.
2: Sehat lah.
0: Alhamdulillah. Ya pun.
2: Jangan lupa sehat lah. Jangan lupa sekarang orang pun tinggal tuh.
0: Kenapa?
2: Ya,
0: ngapa?
2: Dulu tuku ninggal orang, sekarang naik orang pulih ninggalku.
0: Pacak macam tu?
2: Tak. Tak tahu lah.
0: Nggak tahu lah. Oke, ini seputar hari keluarga berencana nasional. Cuman ini kalau menurut Om Alek nih.
4: Menurut keluarga, itu di keluarga, kurang lah.
0: Dede Gi?
4: Ya,
0: kok bisa?
4: Tapi nabuti lah.
0: Tapi masih sama Bu Kori kan ya?
4: Tak,
0: aduh, kenapa? Kenapa? Enggak apa-apa lah ya, nah. itu biar menjadi.
4: Satu minggu nomor aku diblokir, mungkin ada lagi kan?
0: Iya, mungkin ada mungkin butuh waktu kali ya.
4: Ada kita dengan anak kita
0: capek. Iya, mudah-mudahan nanti hatinya bisa kembali. Mungkin hatinya nanti bisa kembali nih, Amalek, pacak baik lah.
4: Lagu ku anak dapat atau menradio atau tan ku ada di ku bayi karena dia mencari tempat kita ku tempat kita gabung kan
0: Oke lah kalau begitu kayaknya nengat ya Malek mendengar lagu apa ini ya Malek?
4: Lagu abang tanya ku sapulan apa lagu ya?
0: Apa? Abang tanya apa?
4: Abang tanya ku sapulan lagi kan ya?
0: Jangan jam tu lah ya.
4: Jangan sapulan. Sapulan tak hilang, tak beri, kesenyer, kelubuk, gereja. Tubi pulang lah. Seorang pulang lagi, bisa pulang. Bisa pulang lagi. Ada lagu kan?
0: Ada, Bang Toyib ya. Bang Toyib. Bang Toyib kan?
4: Bang Toyib bisa pulang.
0: Emang ada? Emang ada? Oh, Bang Toyib. Bang Toyib enggak usah pulang. Ada. Ada Irma.
4: Tadi Bang Toyib kawan lagi kan? Ini kawan lagi.
0: Akela pun. Salam-salamnya udah.
4: Salam-salam mah. Oke, Putri tadi itu salam kompak. Oke, yang di Lampung deh.
0: Oke.
4: Salam kompak, Bang Ahmad salam kompak. Bu Ayah, Bu Ayu, salam kompak semuanya.
0: Oke.
4: Dari Bintet. Ya semua-semua ya lah.
0: Kayak semua-semua ya lah. Yalah pun terima kasih. Iya, amin.
4: 2000 sehat selalu, alhamdulillah.
0: Amin. Iya, terima kasih, Malek.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malek semangat ya. Masih punya perempat kan untuk jadikan sebagai hiburan juga kayak nganti ya. Mudah-mudahan nantinya bisa kembali seperti semula ya. Kita doakan sama-sama nih Sepredi ya. Untuk Malek dan juga Ibu Kori. Oke, perempat selamat sore, bening cabdae.
5: Insyaallah, wahai sahabat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Jais ya?
5: Ya.
0: Ya, betul.
5: Bisa lah digendong petang ini.
0: Kenapa?
5: Kalau tebak-tebakannya betul, petang ini bisa lah digendong.
0: Jangan digendong, dikasih bonus. Tepuk tangan kayak gitu, oh ya benar gitu kan.
5: Iya, digendong lah.
0: Oke, gimana nih menurut Bang Jais untuk hari keluarga berencana nasional ini?
5: Oh, kan datang ikut dah aku.
0: Gak bisa ikut deh. Baiklah, kalau begitu mau dengar lagu apa ini?
5: Lagunya lagu-lagu lama kalau bisa dari
0: lagu
5: Jawa lama dia cari nggak?
0: Yang mana itu lagu dangdut dong?
5: Iya lagu dangdut
0: Jawa. Yang mana?
5: Nyawer biduan.
0: Nyawer biduan.
5: Dari Iva Jenifa.
0: Dari Iva Jenifa. Oke.
5: Iya kan, nyawer biduan.
0: Ya.
5: Kalau tadi nyawer biduan lah.
0: Janganlah, nanti ada yang marah lagi.
5: Oh. Tapi nyawer mbaknya aja lah.
0: Jangan loh, ada yang marah nanti.
5: Kan ketawa kalau kayak gitu kan nggak ketawa dia ya.
0: Ya, salam-salamnya nih Bang Jais buat siapa?
5: Salamnya semuanya aja yang sudah masuk, yang belum masuk, yang tak dapat masuk. Senggol semuanya.
0: Senggol.
5: Senggolnya sudah kuat.
0: Iya, senggolnya jangan di pinggir jurang ya.
5: Ya itu makanya selalu pelan-pelan aja. Kalau kuat kan jatuh segolik nih.
0: Oke, yuk.
5: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jais yang sudah bergabung ya untuk sore hari ini. Dan kalau begitu Supredi, yuk kita putarkan lagu dulu nih untuk Supredi semuanya ya di sore hari ini. Atau tanggung nih, kalau kita bacakan ini dulu deh, nanti sesaat lagi untuk kabar Bang Kak Belitung ya, kita hadirkan di jam 4 sore. Habis itu kita puter semuain lagu-lagu permintaan tadi Supradi, biar puas, biar adem untuk sore hari ini. Ya, yang lagi galau paca bersemangat kembali, paca gembira lagi gitu Supradi ya. Jangan nue-nue gak bersedih ria. Ada gitu bersedih ria. Bersedih hati jangan nue-nue gak.
6: Yes. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
7: Oh, apa masalahnya?
6: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
7: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
6: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
7: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
6: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
7: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
6: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
7: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
6: Wah, cemana cara, guys?
7: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
6: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP.

0: Lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: Apa kabar Bangka Belitung ne?

Selamat sore Sapradi, sahabat budaya. Musim durian menjadi magnet wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa Teruk, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah ramai dikunjungi karena pengunjung pacak menyantap durian langsung dari kebun dengan harga mulai dari Rp3.000 per buah. Ya, di kebun durian, pengunjung bebas memilih buah sesuai selera. Pemilik kebun juga membantu memilihkan durian berdasarkan karakter rasa yang diinginkan. Mulai dari manis, legit, sampai perpaduan manis, kayak sedikit pahit. Ya, salah seorang pemilik kebun durian, Anton, mengatakan musim panen tahunnya cukup baik sehingga banyak masyarakat yang datang langsung ke kebun untuk membeli durian. Karena selain harga yang lebih terjangkau, pengunjung juga pacak menikmati durian di lokasi kebun kayak keluarga maupun sepredik lainnya. Pengalaman tersebut menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan membeli durian di pasar ataupun di pinggir jalan. Salah satu pengunjung, Ika, mengaku perjalanan sekitar sejam dari Sungai Let menuju Desa Teruk terasa sepadan dengan pengalaman yang didapat. Ya, kemudian musim durian yang sedang berlangsung menjadi peluang bagi masyarakat untuk menikmati buah khas favorit tersebut, sekaligus merasakan pengalaman wisata kebun di Desa Teruk dengan harga yang bervariasi dan suasana alam yang masih asri. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi pecinta durian di Bangka Belitung. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa tadi oh?
1: Dek, tahu kemai.
0: Dek, ku racun ke syukur rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya. Mai.
0: Mana, mana? Dede gi kan? Dede gi Roma? Rasu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah, Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih, Mai.
0: Ngapa, Huli? Kanyalah ku nih, Rom. Ken kalah ngajak lari pagi, adik Rom.
1: Nola melaban tega di pantai kan nih, Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay, tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku, Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu, Rom. Di sini banyak asu, Rom.
1: Jerak buntut, jerak kepala. Ku Mai men kayak lewat nih, Gi. Ditimbak mati, Gi. Ku gak Gi lewat nih, Mai. Kayak abis nyawa ku nih, Mai lah, Mai.
0: Malah ditimbak mati, Gi. Gak, Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku, Rom. Kuat umon, pok lari, Romo. Dak sio-sio, dak kang ngebesak badan ga, Rom?
1: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi. Jangan kenka, Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Kajin badanku besar, pacak berdepes kul berumpat, Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh, nihan, Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ngambil napas Mai?
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku nih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cuba lah kira aman orang miar masuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita diceker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkan ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Tanu we gawe ka ni Mai.
0: Dek behirom ku ken nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, bukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh,
0: bibek, dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh, imbang, Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai, Mai.
0: Awo, Romo, gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang berkitak.
1: Untung ada ku waktu tu, Mai, jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Misah. Kok nangkep ayam, ma? Ukan nge misah orang dua itu berkitak.
1: Ay, ku tu sebenarnya nak nangkep bik bayi tapi ketangkep kayak ayam, ma, Mai.
2: Ayam bi, bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
0: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asih kesiang-kesiang lah dek bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Cuba menpot kembang kak dirosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Menrani ngana kembangku.
0: Nih, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kau nak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
3: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup laena, jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah to, men di kandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Swediat, Bangka Belitung.

0: Kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemalas. Nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh salahkah sendiri Bemai?
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok kune, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat Ngapa pipi pok Rom lah tebesak sebelah? Yang bengkak Rom.
1: Kau ni tengah sakit gigi, Mai. Men kata orang tu, alo sakit hati daripada sakit gigi, Mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tu lah men makan dah inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko, mari ya.
1: Weh, mang jahat mang. Sungutkan ya, Mai. Ukan kek diberi ubat kawan ni. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Ku sumpah ke kelakar segigi, Mai. Tengoklah kah, Mai.
0: Dek, berom, Rom. Makannya, Rom, lain kali ingat-ingat men makan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat, Rom, ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi, dili ya.
1: Weh, kan, Mai. Aulah pun, surene kan tiga ke dokter, oh.

0: Pagerang.
1: Omay, nyaman kamar kan Omayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi main nak belajar ke pulau kapuk Mai.
2: Syukurlah, Riki Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian.
1: Bener.
2: Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah. Asa ku nunggu hari kat tidur di kanti ular Rom.
1: Deki ade Mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya, Mai. Tapi yo nian, Mai yo. Bener lah kata Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi kawan tuku Mayo.
2: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ge.
1: Bukan Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar kok. Awas kah?
2: Allah kala. Yo.
1: Alah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ge ade Mai men kali nih ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal, om. Ku cat bedeleu, dek kek menang ke Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, tai pok begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayo? Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan jemput namanya Kak Mai. Nama kan sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Enak tidak aku panggil kamu Mayat lagi,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biaklah, men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu namanya sebenarnya. Siti Trompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ngega. Matilah Mai, Mai, jelak ya Mai.
3: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
1: Tidak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayi yang tahu Mai, yuk.
2: Orom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang lah, sak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bi tu buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, men paca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, sih Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Ao, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bi tau Romo.
1: Oh nian Mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Ao puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi melah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Sally lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo? Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk teh Mai. Taipo bergerang.
3: Saya bu.
2: Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupa enggak ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Kan emang memang Mai, kurang asem emang kan Mai. Tidak sahabem, tidak ngulok ke dia Mai. Keliwat memang ke dia Mai.
2: Taipau bergerang, taipau bergerang.
1: Sampai kayak kalah Mai, taipau bergerang Mai. Bergaya, asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus. Sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok. Anduk mesai ya sekarang kok. Siapa tahu judo kayak Pok Rom.
1: Dek kawah kok.
2: Bukan, sesuai. Pok menanok kelak bikin undangan. Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai memang kekku. Dek suai tak memang kekku dah Mai. Kek kalah Mai. Jauh-jauh lah Mai. Kek kalah Mai. Deng lah Mai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we Mai kek Robne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya men punya cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Ya, masih di 103,94 sungai liat Serebraya Bangka Belitung, Sepraden. Untuk hari ini adalah Hari Keluarga Nasional ya, yang diperingati tanggal 29 Juni 2026 yang merupakan peringatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN nih, mengusung tema utama yaitu Ayah Wajib Hadir. Jadi puncak peringatan tingkat nasional tahun ini direncanakan berlangsung di kawasan Benteng Frederburg, Yogyakarta. Dan untuk peringatan tahun ini juga menyoroti pentingnya kebersamaan, kayak kesetaraan peran dalam keluarga dengan detail seperti peran ayah gitu ya, yang menekankan bahwa kehadiran seorang ayah baik secara fisik ataupun emosional itu sangat krusial dalam pembentukan karakter, kesehatan mental, kayak tumbuh kembang anak. Kemudian untuk pelayanan KB serentak ya, sebagai perangkaian kegiatan, pemerintah menggelar pelayanan KB serentak secara nasional yang berlangsung selama sebulan penuh dari 8 Juni sampai 8 Juli 2026. Program ini bertujuan untuk memperluas akses keluarga terhadap pelayanan berkualitas dan juga mendukung perencanaan keluarga yang matang ya. Oke, itu dia Pradio untuk informasi kita di sore hari ini, tentunya masih untuk kebersamaan kita. Jangan lupa untuk tema tahun ini Ayah Wajib Hadir. Ya, ini biasanya kalau seperti ini ya, nanti di awal ataupun di awal masuk sekolah hari pertama itu wajib ayah yang nganter di sekolah, biasanya seperti itu untuk tahun kemarin ya. Tahun ini begitu juga Sepradi. Oke. Ya, terima kasih untuk kebersamaan untuk Pedinca Bedae, Egal di Pajaduren nih, kayak Bang Mul nih di sore hari ini ya. Ya, nah, kalau kita lanjut lagi untuk kebersamaan di sesi lainnya di sore hari ini.

0: กับลีตงแน่แน่ง่ะ
1: Selamat sore, saya Pradi, sahabat budaya Bupati Bangka Barat Markus mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Keluarga Nasional 2026 sebagai momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam mencetak generasi yang berkualitas ke berdaya saing. Menurut E, keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter anak. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, orang tua dituntut lebih aktif mendampingi serta mengawasi anak biar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Ditegaskan pula, kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh pola pengasuhan di lingkungan keluarga. Karena itu, komunikasi yang baik, pendidikan karakter, serta keterlibatan ayah dan ibu dalam mendidik anak harus terus diperkuat. Selain itu, Markus menilai literasi digital perlu ditanamkan sejak dini kepada seluruh anggota keluarga biar teknologi pacak dimanfaatkan secara positif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial maupun perkembangan anak. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.
2: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: hari gawe kini. Ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Omai, apa cerita lagu ni Mayo?
3: Cubela datang ke negeri kami.
4: Marilah datanglah Rom, Rom. Tengke nyanyi pok Rom. Kentut ke pok walas Rom.
5: Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
2: Kamayar Mayo. Kau lagi Rom.
5: Lah malak kawah aku dah.
2: Deng lah dumpet kau tuh. Lalu kau buang bela. Dek di suara isi ya. Isi geng sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Yolah pona. Kita kemana nih?
5: Cemtulah Rom. Dek ketol. Dek pantat mira. Dek ajasen. Dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
2: Hau. Asak minta bayar ade kamu jiku mai. Mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo, yo, pat mai, perut lapar nih mai.
5: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
6: Nak beli kue dek.
5: Au bi.
2: Oh au lah bi, emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih, mau diwe bi o? Oh.
6: Awak lah dek, ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
5: Nyaman Rom, Rom.
2: Nyube mai bagi kue, udah gasari nih Mayo.
5: Nyaman Rom.
2: Dia usah noegak nyebut nyaman nah. Kelapa ke dadek, Mai.
5: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
2: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku gak nyube keruket ya lo, Mai. Nyaman Mai. Apa inti nih? Oh, inti kates. Dimana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
5: Deng lah Rom, makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
2: Oh bi,
5: pai.
2: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
6: Awak lah. Kue Bangka Gale nih. Ada apem, kroket.
2: Mantep Rom.
6: Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari, banyak nih. Nih lakso ade, pantiawa ade.
2: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa tuh kan bi, oh. Matilah bi, kelakan keracun.
5: Nyepok ngeracau ya Rom. Oh, lah lama berjual kue nih bi, oh.
6: Pun kone ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
5: Kue ini lah bi, nih bi, oh.
2: Ngapain bi, tidak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih, kue kruket, kue apa, mau kue nyenyen.
6: Bejo lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
5: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
6: Oh iya, nak. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi ya?
2: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi dek, Bi. Oh, kau nih nak buat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
5: Nggak enak kok lah bantat, Rom. Deng lah, Rom. Gaya pok ngerapi kita nak belajar buat kue, Pli.
2: Oh, suka ayo kue, Mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni, menukan-ukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi, men Bi ni dek dia Gi, kue ni tetap ade. Pacak kak makan, Mai.
6: Kak nyumpah Bi ke?
2: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi, umur.
5: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
2: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue, Mai.
6: Berapa ya kak makan semua, nak?
2: Berapa ya kak, Mai?
5: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
2: Lima? Banyak, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
5: Wah, Rom, Rom.
7: Wah, matailah Rom. Rom, sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Auk bener nian Mai. Roma PKTK tadi ya. Kita ne harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tahu makan getak. Jadilah auk. Kue seng renyam lah gue kek Mai kek Rob ne. Nyari pendekok lu. Ngentap ningen-ningen nih. Kek ganca kupai.

Baik, siapa untuk berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan sejarah lagu-lagu religi yang juga akan dirangkaikan dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat kayak sekitar.

0: Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?"
1: Tidak,
0: lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32 bersama Qori'a Siti Humairah. Dan kita rangkaikan dengan bunduk serta asan maghrib oleh Mu'asir Rizal Farorosi.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Nod, dah kenyang perut nih, jebretku.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
2: Selamat malam Soprani sahabat budaya. Bupati Bangka Barat Markus resmikan gedung instalasi rawat jalan ke instalasi dialisis RSUD Sejiran Setason pada Senin tanggal 29 Juni 2026. Gedung ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan kesehatan di Bangka Barat yang mengusung konsep one stop service sehingga masyarakat Pacet memperoleh berbagai layanan medis dalam satu lokasi secara lebih cepat, mudah, nyaman. Dijelaskan pula masyarakat sekarang Pacet memperoleh berbagai layanan dalam satu kawasan pelayanan mulai dari pendaftaran, pojok mobile JKN, konsultasi dokter spesialis, pengambilan obat sampai pembayaran yang berada dalam satu gedung. Selain itu, rumah sakit juga telah dilengkapi berbagai layanan penunjang macam laboratorium, radiologi digital, unit transfusi darah, fisioterapi sampai rencana pengoperasian layanan CT scan, bahkan layanan USG Opgen yang tersedia saat ini telah menggunakan teknologi 5 dimensi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Papua.
1: Taipau Begeran.
2: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, May nak belajar ke pulau kapuk, May.
3: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
2: May, May. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, May. Biar tenang kupingku nih.
3: Duh, kan bener nian, Rom.
2: Bener,
3: kamar kane ini kapal pecah. Besar ada salah-salah, ase ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
2: Deki ade, May, ngeracau, iga. Lalu wega kare mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata ka mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mai yo.
3: Dek pasel brom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Ade ge.
2: Bukan ne mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah. Kalah kamar kare mai.
3: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
2: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
3: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih rom, rom.
2: Masya Allah, panjang lidah kade mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
3: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, rom.
2: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kate kamar.
3: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
2: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
3: Tidak ingin aben, Mayat.
2: Tidak, tidak aku panggil Kak Mayat aja,
3: Mayat. Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
2: Mayat berjalan, Mayat, Mayo.
3: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama ika sebenarnya, Siti Trompak.
2: Yolah mai, diem-diem, jen kek bising ni gak. Matilah mai, mai, jenaknya mai.
3: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
2: Gak pun, mai. Kita damai mai yuk, cukup kita bayang tau mai yuk.
3: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
2: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
3: Aduh Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
2: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
3: Ngapa Rom?
2: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tu sutek kek bergaya, Mai.
3: Bergaya apa, Rom? Gimana, Rom?
2: Anok, Mai. Bik tu pokok, eh? Mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, men pacar artis. Tinggi lah ngana, Mai.
3: Oh, bagus, sek, Rom. Jadi motivasi, Rom.
2: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kau tahu tak siapa nama Mai?
3: Siapa Rom nama ya?
2: Taipau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
3: Apa Rom nama ya? Taipau Begereng.
2: Ao, Taipau Begereng.
3: Lah nua lah bik tau Romo.
2: Ao nian Mai, cube kebayang ke Mayo, serba salah jadi men kita manggil anak.
3: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
2: Jurok kan deh Mai.
3: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
2: Aku pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
3: Apa hal Rom?
2: Tahu dah, asa absen kan nurut abjad Mayo.
3: Ah.
2: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo?
3: Ah.
2: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turuk temai. Tai Pau bergerang.
3: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
2: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang kade mai. Dak sahabem, dak ngulok kade mai. Keliwat mimang kade mai.
3: Tai Pau bergerang, Tai Pau bergerang.
2: Sampai kayak kalah mai, Tai Pau bergerang gak mai. Begaya. Asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
3: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tau judo kayak Pok Rom?
2: Dek kawah, kok.
3: Bukan, sesuai. Pok, menano kalau bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
2: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob meh. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

103.9 perempuan sekalian, Sarana Budaya Bangka Belitung, kembali selamat malam Sapradi sahabat budaya. Untuk bersama kita di Begaya Tapi Meragam Budaya kali ini, agak punya informasi nih Predi, ini seputar tradisi tabur laut yang menarik wisatawan yang ada di Bangka Barat tentunya. Jadi pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, suatnya mengembangkan tradisi tabur laut yang dilaksanakan warga desa Rambat ya, sebagai daya tarik wisatawan. Ya, selain punya keunikan tersendiri itu Pradio, tradisi budaya. Nah, pelaksanaan tabur laut yang berlokasi di pesisir Pantai Baju Keranji itu sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan ya, seperti diungkapkan Bupati Bangka Barat Markus ya di Simpang Tritip Bangka Barat. Dan menurutnya tradisi tabur laut di Desa Rambatnya adalah upacara sedekah adat tahunan ya, sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut serta ritual tolak bala. Dia yang mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi tabur laut ya, sebagai warisan budaya yang syarat makna serta punya potensi besar dalam mendukung sektor pariwisata dan juga perekonomian daerah. Jadi sebagai bentuk dukungan terhadap tradisi ini, Pemkab Bangka Barat memberikan bantuan dana penyelenggaraan sebesar 40 juta rupiah. Nah, dengan adanya dukungan dari pemerintah, diyakini kegiatan ini akan semakin berkembang dan juga menarik sehingga akan semakin banyak warga luar yang datang ke pesisir itu seperti. Nah, dia optimistis dengan kesungguhan pemerintah desa kayak dukungan penuh masyarakat, tradisi ini terus berkembang sehingga mendorong kemajuan pariwisata, UMKM ke industri kecil berbasis ke laut. Jadi Desa Rambat selain sebagai pemasok ikan laut segar hasil tangkapan nelayan Sapradi, juga merupakan desa penghasil berbagai produk usaha kecil kayak menengah berbahan baku ikan dan tangkapan laut lainnya macam wak-wak kering ya, ataupun rusib juga, yaitu fermentasi basa berbahan ikan bilis, terik ya, berbagai jenis makanan ringan lainnya. Nah, tempat laut ini Sapradi adalah ritual adat masyarakat pesisir yang menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki hasil laut selama setahun. Dan tradisi ini juga mengandung nilai luhur berupa keharmonisan hubungan manusia ke alam dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bangka Barat yang harus terus dijaga. Nah, tabur laut juga bukan sekedar tradisi, tapi ini adalah warisan budaya yang mengajarkan rasa syukur, kebersamaan, kepedulian terhadap kelestarian alam, terutama laut yang telah memberikan banyak ikan dan hasil tangkapan lain yang menyejahterakan warga setempat.

0: Freddy, apa kabar Kak? Ini kita ketemu Puli, dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih? Hah, basing. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi,
1: mai.
2: Apa ge Rom? Nyepo nek rumah urang, ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidaku Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruh ku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Bacalah pok nih kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Lete, aduh Mai. Ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, ku belum nyari laki loh, Mai. Ku nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk, lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, genger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulik, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger ngerpoknya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger asa perutku Mai. Nyaman asa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai, lah kacube lah Mai, menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikan macam ku nih Mai.
2: Aw, kar, udah ngapa pun, ngadu kayak ku nih Rom? Ase-ase dek nyaman, rasa ya kuneo. Alamat ade kenak abik sih kok ne. Lah kek ngeruso kulit lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan ne.
3: Apa?
1: Maya,
3: kau minta kantiku ke pangkal nyari gule-gule, Rom?
1: Yolah, Mai, kantiku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai, cantik.
3: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, Rom.
1: Mai.
3: Wah, kawahku dek, Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng, kah. Kawahku dek.
1: Yolah, Mai.
3: Lah, muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu Pak Rom.
1: Yolah Mai, please Mai, kantiku Mai.
3: Please, please.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Ya Mayo. Ku baca lah traktir ka Mai. Beli minuman jeruk lah kayak ka Mai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Kunek bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar, Mai. Wih, okan nih, Mai.
3: Wih, berikin gak, Pak Nerom? Nak apa, dak, Pak Nerom? Main yoyo naik kude. Nek yo gak sude.
1: Nek, nek, nek, nek, nek, Mai. Oh, lapun yo, Mai. Yo, Mai. Aduh, dak tau ngapa lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
3: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mayo.
3: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, olah pun ya, ya, ya, Mai. Weh, Mai cantik.
3: Yo, temen.
1: Mayati Sophia, nih.

Siapa nih kita lagi di penghujung waktu kebersamaan di kesempatan malam hari ini ya, untuk Ega nganti Supradit semuanya, dan berikutnya kalau kita akan bergabung ke RRI Bengkulu untuk kita ikuti belajar semua berdendang, yang habis itu ada Bang Wanda nganti sampai jam 12 malam. Untuk itu Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaan dan pastikan terus ke kami di Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selamat malam Mbak di sana sebelah Sumba. Kita di belajar Sumba Berendang sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa bersama saya Hari Handika, ya. Hari saja. Untuk di sana yang mau bergabung di line telepon 7321994, bisa juga di line WhatsApp ya 0811-7816-544. Ini dari tadi nih, kita coba dulu deh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, apa kabar Mbak?
1: Kabarnya alhamdulillah wawai.
0: Wawai.
1: Yo, apa kabarnya anak Ari?
0: Alhamdulillah. Wawai juga Mbak.
1: Wawai juga.
0: Gimana Mbak? Itu artinya apa sih?
1: Apa?
0: Wawai itu apa sih?
1: Wawai itu sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Jangan disamakan dengan celana Hawaii ya.
0: Dingin pakai celana Hawaii malam ini.
1: Di saat lagi rangkulan aja.
0: Oh. Gimana Mbak, lagi apa? Lagi apa ini?
1: Ya lagi STW.
0: STW. Ini Hawaii. Tumben duluan ya.
1: Saya nomor berapa ini nelpon?
0: Nomor 1. Oh, Awaludin.
1: Ya. Ah. Baharudin. Berarti seperti SCTV aku ini ya.
0: Apa tuh?
1: Satu semua.
0: Iya. Oke deh. Mbak mau dengerin lagu apa?
1: Lagu Lampung.
0: Lagu Lampung?
1: Ya.
0: Lagu Lampung yang mana tuh?
1: Judulnya Kumbang Debi.
0: Kumbang?
1: Debi.
0: Kumbang.
1: Hujan sore.
0: Tadi mau apa? Kumbang apa?
1: Kumbang debi. Debi.
0: Debi. Debi.
1: Ya, debi.
0: Debi. Itu artinya apaan?
1: Kumbang hujan, debi itu sore.
0: Debi itu sore.
1: Ya.
0: Oh gitu. Ini yang versi mana nih?
1: Versi mana aja, kalau bisa orang Bengkulu bisa enggak nyanyi. Tanya versi yang mana.
0: Besok deh hari yang cover ya.
1: Besok mah enggak ada, ada tempatnya yang lain tuan rumahnya.
0: Kumbang Debi.
1: Ya, Kumbang Debi.
0: Oke deh. Kirim salam buat siapa Mbak?
1: Debinya hampir mirip sama boneka ya, boneka Debi.
0: Boleh, itu Barbie.
1: Oh iya iya. Ya ini karena tuan rumahnya Bengkulu ini di Bandar Lampung dulu ya. Di Bandar Lampung ada penyiar kita. Nah, kita siapa ya?
0: Ya.
1: Yang lagi bertugas Medi Irawan. Coba panggil.
0: Bang Medi, halo.
1: Bang Medi Artika. Bang Medi.
0: Iya.
1: Ya. Di Bandar Lampung ada Babang Tampan penyiarnya. Medi Irawan, dan ada Nai juga di Waikandis Bandar Lampung. Di Jambi ada Wak Udin bersama Hamzah Yusuf. Ada juga Ibu Wati di Jambi, diwakilin lah sama Ibu Wati di Jambi ya. Penyiarnya juga ada Anur, ada Eki, pokoknya semua yang di Jambi. Di Bengkulu ada sekarang tuan rumahnya ada Ari penyiarnya, ada Riko, ada Ayah Puput ya, Mak Dadang. Terus tadi Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu, Sungai Liat ya. Sungai Liat, penyiarnya ada Ega, ada Rara, penyiarnya ada Takamura, ada Julia juga. Di Palembang ada penyiarnya Cik Gaya. Dola, Cik Akbar, Cik Abah, Cik Firly, Cik Nita, penyiarnya, pendengarnya ada Sisi, ada Eli, ada juga Ria Anggrin, sama kasih pujaan mantan zaman tahun 60-an yaitu ada Nenek Nuraini di Palembang. Semoga nenek, semoga nenek Nur Aini di kereta pati Palembang sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan nenek, kalau Nur itu cahaya, aku ini bintang, aku lah bintang bercahaya.
0: Amin.
1: Itu aja ya, bagi-bagi waktunya ya nanti ya. Ya. Penutupnya jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawo.
0: Mm-mm.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
0: Terima
1: kasih ya Nak Ari.
0: Iya, sama-sama Mbak.
1: Walaupun tadi pun.
0: Ya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat nenek tadi ya, ya Mbak ya. Silakan di lantai lapangnya kembali. Saya terima. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, malam juga.
0: Malam, siapa nih?
2: Dari Bunda Wati, Jambi.
0: Bunda Wati, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Iya. Ini siaran gimana kabarnya si Cogan?
0: Kenapa?
2: Cogan.
0: Cogan.
2: Cogan tahu?
0: Cowok ganteng.
2: Masa kan dibilang macan sama lecang pintar.
0: Aku Ari. Halo.
2: Ya, apa kabar Mas Ari?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hujan di Bengkulu?
0: Iya, baru hujan sih.
2: Di sini Mas Ari jam 3 sore hujan.
0: Oh iya. Dari jam berapa?
2: Jam 3.
0: Oh, jam 3.
2: Hujan, berhenti sebentar, nyambung lagi, berhenti, nyambung lagi.
0: Wih, ini
2: sampai mau maghrib tadi.
0: Ini kebetulan mau maghrib tadi sih, mau maghrib tadi.
2: Rayanya.
0: Gimana? Request lagu apa nih?
2: Lagu Jambi aja deh.
0: Lagu Jambi yang?
2: Lagu Jambi Ketimun Bungku.
0: Ketimun Bungku. Oke deh, kirim salam.
2: Udah dulu ke sama Mbak Jarwo lah tadi. Mbak Jarwo pemecah setar sih.
0: Jadi sebutin semua ya.
2: Sebut semua sama Mbak Jarwo tadi, masuk Babang Topang.
0: Udah diam,
2: saya masuk semua. Masuk Babang Topang.
0: Iya.
2: Di Babang Topang sama Riko yang belum masuk nih, Riko Tampasi atau Riko Tampasi yang di Bungkulu tuh. Pokoknya Bang Riko aja lah ya.
0: Bang Riko.
2: Ayo Wak Uden, masuk Wak Uden.
0: Pak Udin.
2: Pak Udin itu di mana-mana kayaknya dia.
0: Iya.
2: Bosan semua aja ya Bang Ari ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Saya selalu mengajarkan ke depannya dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi kita beralih ke mana nih? Ayo. Assalamualaikum.
3: Halo, ini dengan tuan rumah.
0: Weh, Riko.
3: Ah, ya, aku baru udah siaran langsung di, bukan siaran langsung, tapi baru udah gabungan di live TikTok di RRI ke seluruh Indonesia, seperti RRI Manat, RRI Palu di acara dangdut.
0: Oh ya.
3: Ya. Hari Minggu RRI Manado Pro 4 Manado tuh spesial lagu-lagu irama Nusantara. Aku gabungan di sana di RRI Manado.
0: Okay.
3: Tapi lewat WA dan SMS saja.
0: Okay.
3: Kalau hari ini aku mau putarkan lagu ini ada aja lah, Asal Mula.
0: Asal Mula lagunya
3: lagu siapa? Slow rock Sumatera Selatan.
0: Asal Mula.
3: Ya, Asal Mula lagu daerah Pagar Alam.
0: Asal Mula yang nyanyi siapa tuh kok?
3: Pokoknya yang versi Andalas Beatlet.
0: Oh, Andalas ya.
3: Oke, okay, ya. Salamnya buat seluruh pendengar RRI, khususnya yang dari Jambi itu ada Bu Wati, kemudian ada Hamzah Yusuf dan Wak Udin, penyiarnya ada Andre, Pehaki dan Dirman, kemudian yang dari Lampung ada Babang Tampan, Edo, Mbah Jarwo, penyiarnya adalah Medi dan Peri. Kemudian ada yang dari Palembang tuh ada Wak Dola. Lydia sama Pili dan Yohan dari RRI Pro 4 Palembang, dan juga ada Sisi dan Ke Gaya. Kemudian yang dari Bangka Belitung, penyiarnya adalah Wanda Sona dan Ega. Terus yang dari tuan rumah sendiri, Ayah Puput, gabungan Ayah Puput dong, Ayah Puput sama Mak Dadang. Dan juga seluruh pendengar setia RRI di mana berado, dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk RRI Perempuan Manado, saya wakilkan penyiarnya ada yang baru saja siaran pagi, yaitu Henny Sumapode.
0: Ya. Mbak Henny ya?
3: Henny Sumapode.
0: Iya, oke. Okay.
3: Punya Asal Mula.
0: Asal Mula, benar. Ya,
3: lagu Pegaralam Sumatera Selatan.
0: Siap.
3: Ya, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rico. Kita terima satu. Ada apa lagi ya, sebelum kita putar lagu yang udah di request. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Palembang nih.
4: Kok tahu?
0: Tahu dong. Palembang hadir. Gimana? Kasih sih kan?
4: Baik. Iya benar ya.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah luar biasa, Allah
0: Akbar. Udah makan?
4: Alhamdulillah, belum kembali.
0: Hujan nggak sih sana?
4: Enggak, di sini nggak hujan. Hari ini cerah-cerah saja. Oh, tapi hujan. Ada tadi pagi gerimis sebentar.
0: Oh, tadi pagi. Oke deh. Gimana? Kasih sih mau dengerin lagu apa nih?
4: Kenapa?
0: Mau dengerin lagu apa?
4: Oh, lagu ya. Ini aja deh. Lagu dari Bengkulu aja kak dipilihkan.
0: Dipilih ya?
4: Iya, dipilih tapi di Bengkulu. Okay.
0: Lagu aku aja tadi.
4: Aduh, ada yang miskul.
0: Oke. Okay.
4: Kirim ya.
0: Apa yang kirim, lagunya?
4: Iya, lagunya dikirim. Dikirimnya, aku mau kirim buat tadi ada Bang Riko ya.
0: Iya.
4: Ada Bang Riko, siapa lagi yang di Bengkulu itu? Kalau nggak salah, Ayah Puput ya.
0: Salam Ayah kenal Puput, ya. Benar.
4: Tadi ada Bunda Wati ya di Jambi ya.
0: Mm-mm.
4: Ada Bang Setiawan juga, kemana Bang Setiawan, udah lama gak on air kan ya?
0: Iya ya, Bang Setiawan ya.
4: Iya, dengar suaranya. Uh-uh. Ada Bang Hamzah Yusuf juga, Mbak Ika juga di sana, bareng teman-teman di sana ya.
0: Uh-uh.
4: Di Lampung tadi ada Mbak Jarwo ya, bareng ini, Bang Sampan dan teman-temannya.
0: Uh-uh.
4: Di Bengkulu, di mana lagi?
0: Sungai Liat.
4: Jambi, ya Sungai Liat ada ini Mbak Julia ya, bareng teman-teman di sana.
0: Mm-mm.
4: Siapa lagi? Di Palembang ada Mbak Eli, bareng teman-temannya. Mm-mm. Siapa lagi Miss Call itu? Ya buatnya Mbak Eli, Bang Robi, Bang Akbar, Mbak Raganten, Pak Husan Irin, Rian, Ayah Sobari ya.
0: Ya.
4: Yeah. Dan yang lain-lain semua di sana ya.
0: Oke.
4: Okay. Gimana lagi?
0: Mana lagi?
4: Gimana lagi ya, dimana-mana lah semuanya gitu.
0: Siap.
4: Suaraku malah delay, bingung. Yang buatnya Bang yang ganteng, terima kasih ya selamat bertugas ya.
0: Ya, terima kasih kembali ya,
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin dulu Timur Mungkuk ya. Buat Sisi, itu lagunya buat Sisi tadi. Judulnya Sekundang Setungguan. Yang nyanyi siapa? Kayak narsis banget ya. Yang nyanyi Ari, biar bisa diingat terus maksudnya. Ini mana-mana, request lagu Ari dong. Promosi. Kita simak dulu ke Timun Bungkuk. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar Sumba Berdendang.

0: Kita masih di belajar sumber brandnya sampai jam 21 waktu Indonesia Barat ya, hari sana. Kini jam 20.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita terima kembali di line telepon ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ari.
0: Siapa ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Siapa?
1: Amda Yusuf atau Haye.
0: Bukannya WA tadi ya?
1: Ada di WA tadi.
0: Gak jadi dong aku baca ini ya.
1: Lagunya Bang Ari, Tingkah Kalau-Kalau.
0: Tingkah Kalau-Kalau, benar.
1: Ya, salamnya pertama sekali untungnya Bang Ari. Selamat malam, semoga kita semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada di Lampung ada Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo.
1: Ada di Sungai Liap ada Kak Julia, ada Kakek Tambura, ada di Palembang tadi ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Akbar, ada Cik Tara, Cik Yaki, ada Cik Aisyah, ada Cik Atim, ada Cik Rudi, ada Cik Faujan, ada Cik Akbar juga, ada Cik Putra Banten juga ya, ada di Jambi, ada Bunawati, ada juga KDTS, ada Wah Udin, ada Ikarisyanti, ada Tenadia Purnamanya juga ya. Untuknya di Bengkulu ada Bang Riko tadi, selamat malam, ada Ayah Bukut, ada Mama Dadang, untuk semua belajar Sumba Berendang di 5 provinsi ya. Untuknya Bang Ari, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Terima kasih Bang Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah, tadi udah WA. Sebenarnya mau aku bacain tadi nih. Tapi gak jadi ya Bang Hamzah ya. Request lagu Tingkah Kalau-Kalau. Kita terima kembali di ya. Oke. Okay. Coba lagi aja. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Ari? Ayo buku dari Bengkulu.
0: Ini pasti dari Bengkulu nih. Udah ditebak dari tadi. Halo. Ayo Puput. Loh. Halo. Kemana suaranya ya? Tiba-tiba hilang. Dicoba lagi ayo Puput. Aduh. Tuh kan mati lagi. Assalamualaikum. Tuh. Aduh, itu bacain ini dulu ya. Di line WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: pun. Ya pun. Ini tumben banget.
2: Bukan tumben, mencet-mencet dari awal. Dan sibuk rekam pesan Anda. Tapi yang dua tadi bukan keputus, sudah masuk dimatiin, sudah masuk dimatiin.
0: Oh gitu ya.
2: Beda kalau keputus sama dimatiin, beda suaranya dari sini juga beda.
0: Oh iya.
2: Masih malu-malu meong kali dia.
0: Malu-malu meong. Ya, atau emang
2: gimana
0: ini?
2: Gimana kabarnya Bang Ari?
0: Apa?
2: Kabarnya gimana?
0: Ya, alhamdulillah.
2: Sehat ya.
0: Bapak tampan di mana?
2: Ya sehat alhamdulillah sih di tanggal 29 ini ya.
0: Tinggal ya.
2: Bang Ari ya.
0: Berapa? Tinggal besok ya?
2: Di Juni ini 31-nya nggak ada ya?
0: Nggak ada.
2: Iya, pokoknya nanti Rabu kali satu-satunya. Mempersingkat waktu aja karena waktunya udah mepet ini ya. Jadi
0: bener.
2: Lagu masih kebagian kali ya.
0: Insya Allah. Lagunya apa ya?
2: Lagu Lampung aja lah. Lagu Lampungnya Bakah Jawa.
0: Bakah?
2: Bakas, bukan Bakas. Bakas Jawa.
0: Bakas.
2: Iya, penyanyinya Winda Sanjaya.
0: Bakas Jawa.
2: Iya, Winda, penyanyinya Winda.
0: Winda, Winda mana Winda?
2: Winda Sanjaya.
0: Winda Sanjaya.
2: Iya, Bakas Jawa.
0: Winda Sanjaya sama Tam Sanjaya.
2: Enggak ada sendirian, kalau Bakas Jawa bisa sendirian, bisa berdua juga sih. Tapi yang versi enggak. Yang duet enggak apa-apa, versi berdua enggak apa-apa.
0: Yang aransemen maksudnya.
2: Iya.
0: Heeh.
2: Ya, sambil salam sedikit 5 provinsi tadi yang pertama-tama tadi yang udah pada masukan di Bengkulu ada Bang Riko. Tadi Ayah Puput udah semangat sekali. Apa sinyalnya Ayah Puput? Kalau Ayah Puput tuh enggak dimatin itu, emang udah putus sinyal itu. Beda ya. Dimatin sama enggak dimatin tuh beda.
0: Benar. Nah,
2: terus juga di Jambi tadi terima kasih Bunda Wati dan pen Jambinya dan penyiar Jambinya. Selamat malam. Sungai Liat ada penyiarnya Ayu Ega dan Ayak Wanda. Ayak itu kan kalau orang sini kan abang, dia Ayak bukan pakai H, kalau pakai H Ayak. Kalau di sana Ayak pakai K, Ayak Wanda.
0: Ayak.
2: Iya, Ayak. Ayak itu abang atau kakak artinya.
0: Oke.
2: Okay. Sama pendengar Sungai Liatnya Kakek Sakamura, Ibu Kori. Terus yang di Bandar Lampung ada yang tugas itu ada Bang Medi Irawan di RRI Pro 4 Bandar Lampung dan ada Nai di Waikandis bersama Sela bersama Edo juga di Bandar Lampung. Di Sumatera Selatan tepatnya di Palembang itu ada Cek Mita, penyiarnya Cek Gaya, Wak Dola, ada Cek Pili, Cek Ilham dan juga ada Cek Akbar, ada Cek Abbas, ada Mang Al. Juga pendengarnya ada Cek Sisi, ada juga Cek Eli dari Banyuasin, Palembang. Di Kereta Pati ada Nenek Nur Aini bersama cucung-cucungnya, Dedek Farul dan Firdaus, sehat selalu. Dan ada Ria Anggrieni juga, sehat selalu. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, buat Bang Ari, sehat selalu ya Bang Ari.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
0: Waalaikumsalam. Ya pun. Dan kayaknya buat apaan premo terakhir deh ya. Biar nanti lagu-lagunya bisa ini bisa kita puterin semua. Oke. Okay? Ini yang direquest sama Bang Hamzah tadi, Tingkah Kalo-Kalo. Jadi ini yang nyanyi Ardi Arka ya. Tetap di Belajar Semua Perdendang.

Endang di sana sebelah Zumba. Itu tadi Adiarka tingkah kalau-kalau ya, menyisakan satu lagu saja yang di request sama Bang Bang Tampan tadi ya. Bakas Jawa. Dan untuk siapa nih? Seza. Halo. Mbak Seza Ilir Talo Seluma. Mau request lagu dari Jambi katanya. Judulnya Malang Dak Sudah. Nanti setelah lagunya Babang Tampan, aku puterin ya. Kita ambil dikit lah waktunya. Karena kan Mbak Seza ini di Ilir Talo Seluma di Bengkulu ini. Jadi pasti tetap dengerin, ya kan? Kita langsung dengarkan lagunya Bakas Jawa. Jadi sembari aku puterin ini lagu, aku pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah, mungkin salah kata penyebutan dan sebagainya. Kita ketemu lagi minggu depan di Belajar Sumba Berdendang.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Budaya, setelah tadi kita dengarkan siaran berjaringan Braja Sumba, Sobat Budaya di kesempatan kali ini dari RRI Bengkulu tadilah menghadirkan beberapa lagu pilihan juga untuk Sobat Budaya Sumedan. Kali ini kita di Etnis Nusantara. Ya, Etnis Nusantara kali ini Sobat Budaya menghadiri Bubble Nauli. Ya, mudah-mudahan ya, yang biasa itu di temani ke rekan kita ya, Sobat Budaya. Ya, mudah-mudahan juga hadir jadi kesempatan kali ini. Kita nantikan bayi ya, Sobat Budaya, mudah-mudahan hadir. Ya, kalaupun tidak hadir tentu kelak ini akan hadir juga lagu-lagu pilihan untuk Sobat Budaya semui di kesempatan kali ini. Ya, kita nantikan sambil menantikan Eda Pita ya, menemani Sobat Budaya. Oke, untuk itu selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan yang kuadakan, lagu-lagu Batak Sobat Budaya. Ya, mudah-mudahan terhibur khususnya apa namanya itu, warga, bukan warga, kalau warga itu warga Sungai Liat toh, jadi warga Sungai Liat. Jadi orang Batak yang ada di orang Batak lah jadi warga Sungai Liat. Nah, di malam ini ya, selamat mendengarkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: aku takut kata petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama saya Wanda Sona Alhamdan. Baiklah, sepertinya iya yang biasa menemani kita di Babel Naomi ya hari ini sepertinya berhalangan hadir. Nah, untuk itu Sobat Budaya, Sobat Budaya semua malam ini ya walaupun di kesempatan malam ini ya rekan kita Eda Pita tidak baca nemenin mungkin karena suatu dan lain hal. Untuk Sobat Budaya semua, di kesempatan malam hari ini saya tetap akan hadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Batak di kesempatan malam hari ini. Untuk itu Sobat Budaya, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Sungai Liat, dan tentunya selamat mendengarkan di acara kita Babel Naulis.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi ancok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik, Sobat Budaya, Anda orang Batak yang ada di Bangka Belitung, ya mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu yang saya hadirkan untuk Sobat Budaya. Ya, paling tidak mengobat kerinduan Anda lah gitu ya, ke kampung halaman Anda gitu ya. Mungkin Anda juga udah bertahun-tahun lamanya nggak pulang kampung gitu. Atau mungkin saat ini Anda sedang, ya karena momen libur ya, libur sekolah ya, ini mungkin jadi kesempatan Anda juga untuk pulang kampung begitu. Iyalah, mudah-mudahan bahagia selalu semuanya, sehat selalu gitu ya. Nah, untuk Anda yang gak sempat pulang atau yang gak berkesempatan pulang ke kampung, ya meskipun momen liburan saat ini, ya ada baiknya Anda stay di perempat RRI Sungai Liat malam ini ya, bersama saya menemani Anda ya. Saya hadirkan lagu-lagu di Bubble Now di acara kita di malam hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik

0: aku akan terpeter ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar peter, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya, ya cukup sekian ya sajian Bubble Nauli untuk Anda di kesempatan kali ini, dan makasih Anda yang sudah stay di Perempatan RRI Sungai Liat. Oke, baru toba sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Dan jangan kemana-mana, Tangtut, tembang terakhir untuk didoakan hadir untuk Sobat Budaya.

Ya baik Sobat Budaya, tembang terakhir untuk tidur hadir untuk Sobat Budaya semua ya. Kita mulai dari Sabrina Leonor kali ini, seni budaya kita, dan tentu dengan lagu-lagu lainnya, tembang-tembang lainnya untuk pengantar tidur ikat semua.

0: Mang Surai kek Mang Serai tengah naik motor. Tiba-tiba, aduh, kencing boleh ku naik.
1: Oh, berhenti sih suat, mumpung tengah hutan nerai.
0: Gile kan, nyanyok kini. Kau aku dek ngenakot, tangkap mencadin gila ah, gatal ni sih ki.
1: Kini lah, men kata orang tua dulu, ane basi ya nak kencing di hutan ya.
0: Apa? Kini ngeracau.
1: Nek ake numpang kencing, nek ake numpang liwat, nek ya.
0: Aduh, cemana? Dek tanah ki ku nek iye. Oh lapon, ih berhenti lo, suatu lagi di tanah ki pun eh.
1: Kibantih ko segi. Aulah.
0: Nek ake numpang kenceng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setempoh haji keko Wanda Sona Alham. Nah pendengar pernah mengalami seperti itu. Pas lagi jalan di tengah hutan kebelet pipis. Apa sebenarnya arti ungkapan nek ake numpang liwat? Nih adik kawan kita yang tahu, pemerhati budaya Ahmadi Sofyan. Kita dengar oh, apa kata Ahmadi Sofyan yang biasa dipanggil Atok Kulub nek.
3: Bangkak dan Belitung itu merupakan wilayah hukum adat yang disatukan berdasarkan wilayah teritorial penduduknya yang mendiami wilayah jasmani dan rohani. Wilayah jasmani merupakan wilayah fisik, tempat tinggal masyarakat yang meliputi wilayah darat atau land based culture dan wilayah bahari sea based culture. Sedangkan wilayah rohani merupakan wilayah supranatural, tempat masyarakat melaksanakan upacara-upacara yang berhubungan dengan arwah dan roh leluhur nenek moyang kita dulu yang dianggap mampu melindungi keturunan dan lingkungan wilayah jasmani sebagai wilayah geografis tempat tinggal masyarakat kita Bangka Belitung. Wilayah jasmani biasanya dibatasi oleh batas alam seperti sungai, lembah, gunung, dan bukit. Sedangkan wilayah rohani, nah ini, biasanya dibatasi dengan batas imajiner seperti tadi, reading dan ayat tumbek. Karena pemahaman terhadap wilayah rohani dan kepercayaan akan roh dan arwah nenek moyang yang mendiami wilayah rohani tersebut, maka kalimat nek ake minta izin, nek ake cucu numpang lewat. Nah itulah yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu oleh masyarakat Bangka Belitung. Jadi ada hubungannya antara kita yang masih hidup dengan leluhur kita yang sudah meninggal. Dan dipercaya para leluhur-leluhur itu tetap memantau cucu-cucunya, keturunan-keturunannya yang masih hidup di dunia alam yang pernah mereka tinggali. Apalagi kita masyarakat Bangka Belitung, ada namanya masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu. Masyarakat Tionghoa terutama adalah masyarakat yang masih sangat percaya dengan leluhur. Begitu juga sebagian masyarakat kita, makanya ada yang namanya ruah kubur, ada yang namanya doa-doa kita terhadap leluhur. Jadi kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung.
2: Nek ake numpang liwat, suatu ungkapan yang tak asing lagi di tengah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Ungkapan ini kerap pula dikaitkan dengan mitos atau sesuatu yang tahayul. Jika kita dengar dari tutur bahasanya, memang terasa horor. Terlebih pula, ungkapan ini digunakan saat seseorang berada di tengah hutan atau mau buang hajat di alam terbuka atau juga melakukan aktivitas apapun di tengah hutan. Nek ake numpang liwat, nek ake anak kera numpang liwat, nek ake numpang ini, nek ake numpang itu, nek ake numpang lainnya. Namun pendengar, Tutur lisan yang lahir dari mulut nenek moyang kita terdahulu ini sebenarnya jika difahami memiliki makna harfiah yang syarat akan pesan moral. Bagaimana kita menghargai alam sekitar, menjaga hutan, dan juga sebagai benteng untuk kita mengurungkan niat melakukan hal negatif terhadap alam semesta. Nek Ake numpang liwat bermakna penghormatan dan penghargaan orang Bangka dan Belitung terhadap alam semesta. Sama halnya ketika kita bertamu mengucapkan salam kepada tuan rumah dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Nek Ake numpang liwat. Salam Bu.

Ya baik Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini kita lah di penghujung waktu dan Kuwan Dasan Alham juga harus pamit undur diri ya. Nanti Kak, terima kasih kebersamaan ikat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seperadik sahabat budaya, kita mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz per 4 RS Sungai Liat. Pagi hari ini Kak Dikanti Kak Iku Iren seperadik o. Di edisi hari ini hari Selasa 30 Juni 2026 di penghujung akhir bulan Juni seperadik o. Dak terasa lah nak masuk bulan Juli boleh udah. Alah seperadik sahabat budaya, seperti biasa seperadik o, di pagi hari ini program acara kita kelak akan Iren hadirkan sesaat lagi kupi ya hikmah pagi seperadi o. Kemudian o, jam 5 hingga jam 6, jam 6 kita masuk ke kabar berita seperadi o, sumbernya dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 6 kita ke ngupi pagi, ngumong pagi-pagi hingga jam 7 seperadi. Kita ke kabar berita lagi seperadi o, sumbernya dari rri.co.id. Kembali seperadi. Habis itu kita ke ngupi pagi lanjut sesi kedua ya, jam 7 hingga jam 8 seperadi. Nah di jam 7 ke jam 8 nya kelahiran buka line telepon untuk Ika seperadi. Nomor teleponnya ke WA seperti biasa di 0812 13 14 10 39. Kemudian jam 8 kita masuk lagi kabar berita seperadi o, sumbernya dari rri.co.id. Kemudian kita lanjut lagi di program acara selanjutnya di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat seperadi. Hingga jam 9 kita masuk lagi kabar berita kita seperadi o, sumbernya dari rri.co.id. Kemudian kita jam 9, habis jam 9 kabar berita kita masuk lagi ke program acara kita ke Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat sesi kedua seperadi seperadi, hingga jam 10 seperadi. Nah, pagi hari ini seperadi sahabat budaya hingga jam 10 dari jam 5 subuh nih hingga jam 10 Iren ngantika hari ini seperadi o. Kalau macam tuh kita dengar baik langsung seperadi sahabat budaya o, hikmah pagi kita kupia o, komunikasi perkara iman dan takwa kita dengan topik ke pagi hari ini baik sangka terhadap ujian Allah seperadi o, narasumbernya Ustadz Khairoman. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami seperadi sahabat budaya, tetap baik di 103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat o.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoirul Mandeha dalam acara

Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah. Tasimah taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan pemimpin umat kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesabaran yang begitu dahsyat, kesabaran yang begitu tinggi, kesabaran yang sangat luar biasa, sehingga beliau menjadi nabi yang sangat sabar, masuk ke dalam golongan ulul azmi, malah peringkat pertama ulul azmi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga kita selalu bisa meneladani kesabaran Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik yang perlu kita dijadikan ibroh, yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran suri tauladan untuk kita di dalam mengarungi hidup yang setiap hari berhadapan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berhadapan dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir Allah itu baik. Maksudnya membuat ada takdir Allah yang tidak baik. Kita selalu berhadapan dengan ketentuan Allah yang kadang-kadang ketentuan itu membuat kita sedih, membuat kita sakit karena berat, pun sebaliknya. Maka disitulah kita ada sebuah kisah yang begitu sangat menarik untuk kita jadikan ibroh, untuk kita jadikan pelajaran di dalam hidup kita. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, apa itu adalah kisah seorang nabi pada masa lampau. Salah seorang nabi di masa lampau itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi pertanyaannya adalah, ya Allah, ya Rabbi, al-abdul mu'min yuti'uka wa yajtanibu ma'asika tazwiya anhu dunya wa ta'ridu lahul bala. Ya Allah, saya ingin bertanya, mohon bahasa kita, ada hambamu yang taat beribadah, mukmin taat beribadah kepadamu, kemudian dia menjauhi maksiat kepadamu, tetapi engkau jauhkan daripada kesenangan-kesenangan dunia, engkau jauhkan daripada kekayaan, engkau jauhkan daripada fasilitas-fasilitas yang nyaman di dunia, dan dia bala musibah datang silih berganti. Padahal dia, ya Allah, dia sudah iman kepadamu, melakukan ibadah ketaatan kepadamu, ya Allah. Tetapi kesenangan-kesenangan, kemewahan-kemewahan dunia engkau jauhkan. Malah engkau beri bala bencana musibah silih berganti datang. Sementara ya Allah, wal abdul kafir la yuti'uka wa yajtari'u ala maksiat ma'asika tazwi'an ul balaya wa tabsutulahu dunya. Sementara ya Allah, orang-orang kafir, dia tidak taat kepadamu, bermaksiat kepadamu, tidak menyembahmu, engkau jauhkan daripada bala bencana, makmur hidupnya di dunia, mewah, dan urusan dunia engkau berikan kaya-kaya. Sementara musibah tidak ada ngedekat kepadanya. Itu apa ya Allah, orang Islam yang taat beribadah kok malah ekonomi sulit, musibah silih berganti datang. Sementara orang-orang kafir yang dia tidak menyembahmu, dia bermaksiat kepadamu, engkau jauhkan dari musibah-musibah, engkau berikan kekayaan-kekayaan kepada mereka.

mereka. Kok malah terbalik ya Allah, mun bahasa kita. Mestinya yang taat beribadah ekonominya lapang, musibah tidak datang. Ini malah terbalik. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa awhallahu anhu innal ibadili wal bala'u li wa kullun yusabbihu bihamdi. Wahai Nabi, kata Allah, sesungguhnya hamba ya hambaku, manusia itu makhlukku, bala bencana itu ya aku yang menentukan, dan tiap-tiap dari mereka itu bertasbih dengan memujiku. Ketahuilah, orang mukmin itu, fayakunul mukmin alaidun, orang mukmin yang taat beribadah itu dia punya dosa. Punya dosa-dosa kepadaku. Punya dosa-dosa kepadaku. Maka aku jauhkan kesenangan kemewahan dunia darinya. Aku berikan bala bencana datang kepadanya sebagai penghapus dosa-dosanya, sehingga nanti dia bertemu denganku di akhirat, dia bersih daripada dosa. Aku balas kebaikan-kebaikannya dengan sesuatu yang baik. Sementara orang-orang kafir itu, aku lapangkan urusan dunia, rizkinya aku lancarkan, bala bencana tidak saya turunkan, aku balas mereka kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia, ku balas di dunia juga. Sehingga mereka nanti saat di akhirat aku akan balas. Segala macam aku akan balas mereka urusan-urusan kejahatan-kejahatan mereka, yaitu dengan neraka. Orang kafir yang tidak menyembah Allah, bermaksiat, terus keburukan-keburukan, Allah balas di dunia. Itu Allah, kejahatannya itu akan dibalas oleh Allah di akhirat neraka. Dan mereka tentu di dunia pasti berbuat kebaikan-kebaikan sosial. Maka aku balas di dunia, kata Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan kita berbagai macam rahasia, rahasia-rahasia di dalamnya. Orang yang ahli ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ekonominya diuji oleh Allah dari ekonomi, musibah-musibah sebagai penghapus dosa. Nanti dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Makanya kita harus banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua itu. Allah itu menguji, maka kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Ketika Allah memberikan sesuatu-sesuatu yang tidak mengenakkan kita, oh berarti di balik itu ada kebaikan yang Allah sembunyikan, yang Allah rahasiakan. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah akan selalu menguji orang-orang mukmin dengan ujian-ujian, orang-orang peribadah dengan ujian-ujian sebagai bentuk cintanya Allah. Karena kata Nabi, "Idza habballahu 'abdan ibtalah." Ketika Allah cinta, senang kepada seorang mukmin, kepada seorang hamba, Allah uji. Jadi bukti kita cinta, dicintai oleh Allah. Di saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, banyak musibah datang silih berganti. Kemudian orang-orang kafir itu akan tetap dibalas kebaikan sosialnya oleh Allah di dunia. Tapi dosa, siksaan untuk kekafirannya, kemaksiatannya, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan oleh karenanya kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah memperlakukan kita dengan sesuatu yang membuat kita tidak enak, karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, nah itulah kisah yang bisa kita petik hikmah di balik itu. Semoga menjadi manfaat, barokah, dan juga jadi pengingat untuk diri saya sendiri khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Sepradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Sepradik. Kali ini dari Pangkal Pinang Sepradik di Baci Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Sebanyak 15 penyandang disabilitas di Pangkal Pinang mengikuti pelatihan barista. Pelatihan digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang. Kabid Bina Pentalatas Dinas Tenaga Kerja Pangkal Pinang Muhammad Joao Alberto ngomong, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi kelompok disabilitas. KTD, peserta mendapatkan pelatihan mulai dari pengenalan jenis kopi, teknik meracik minuman hingga cara mengoperasikan mesin kopi. Sementara itu, Raka Dana Fabian, salah satu peserta, mengapresiasi pelatihan yang digelar pemerintah kota. Menurutnya, dengan pelatihan ini mendapatkan pengalaman yang berharga. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Sepradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 kelas pagi Sepradi. Oh. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi kami di rri.co.id Sepradi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang.

0: tahu kini?
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batangnya.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah, lum.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi setik nih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
0: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Ade dah o, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah o. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradi.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yo cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aho lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

0: Sepradi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilan kayak kawan-kawan? Wah, pasti ya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilan nih? Permainan sembilan nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilan nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa tidak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa tidak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apeda garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi kek pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apeda tersentuh kek pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Wow. Nah sekarang lo tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, rusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.

Selamat pagi Spread Sahabat Budaya. Informasi terkait perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita pagi hari ini Spradio. Hari Selasa 30 Juni 2026 Spradio. Perakiran cuaca kita yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Hari ini Selasa 30 Juni 2026 Kabupaten Bangka mengalami hujan ringan, kemudian Kabupaten Belitung berawan, Kabupaten Bangka Selatan berawan, kemudian Kabupaten Bangka Tengah berawan, Kabupaten Bangka Barat berawan, Kabupaten Belitung Timur berawan, kayak Kota Pangkal Pinang mengalami hujan ringan Spradi. Nah, tuh di Spradi Sahabat Budaya, perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita pada hari ini Selasa 30 Juni 2026 Spradi. Oh, Spradi Sahabat Budaya, kita lanjut kembali ya menemani sejenak pagi Kak di pagi hari ini. Iren hadirkan beberapa buah lagu untuk Kak Spradi. Oh, kelak di sesi kedua ini di kopi pagi Iren buka line telepon untuk Kak yang bergabung kembali di perempat RRS lihat Spradi.

0: Oh, Not. Kemananya kini Not, Pak Man?
1: Ngapainnya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah,